Dari kawasan Raja Gus Salim Pairah 91,2 Lengkis Tower FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pada pagi hari ini Senin 27 Juli 2026 bersuara kena dalam Febri sahabat dalam Selamat Pagi Pesisir. Bukan dengan tulus ya teh hijau. Siapa nih yang sarapan ya minuman hangat paginya adalah segelas teh hijau gitu ya. Mungkin bisa jadi ada manfaatnya tersendiri untuk tubuh. Tapi ada juga nih sahabat lagi saya yang tidak bisa minum teh hijau karena langsung sembelit untuk konsumsinya. Tapi gak masalah, semuanya disesuaikan saja dengan kemampuan perut atau lambungnya masing-masing ya. Oke, sama lagi saya bahas teh hijau ya. Di pada pagi hari ini kita tentunya memberikan informasi nantinya buat sahabat ya dalam Selamat Pagi Pasisi, informasi-informasi terbaru dan juga lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara bakal kita hadirkan di edisi kali ini. Yang ingin bergabung silakan di 082374414591. Masih bakal kita temani sahabat dengan berbagai program di edisi kali ini bersama Adolf Fabri hingga pukul 11 nantinya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Nangkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

92 Lengki Sawu FM, Sapalang Kisau masih bersama Del Fabrik dalam Selamat Pagi Pasisir di edisi kali ini Senin 27 Juli 2020. Dan Sapalang Kisau, kita masih buka line telepon, SMS dan juga WA spesial buat sahabat yang ingin bergabung nih di pagi hari ini sambil request lagu favoritnya di 082374141591. Dan siapa lagi Sal, terkait tadi kita bahas ya salah satu minuman yang mungkin diminum ketika sarapan, salah satunya tadi ada teh hijau, ada juga kopi ini sahabat. Dan bagi siapa lagi Sal yang rutin minum kopi dan suka dengan kopi, mungkin mengalami masalah ada gigi bernada ya sahabat karena sering minum kopi. Nah, minum kopi secara rutin bisa membuat warna gigi berubah dan noda lebih sulit dihilangkan, terutama jika kebiasaan tersebut tidak diimbangi dengan perawatan yang tepat. Nah, dokter gigi pun membagikan beberapa cara sederhana nih sahabat yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi dampak minuman berwarna terhadap gigi. Dokter gigi Zahra Almira Cita Utami nih sahabat menyampaikan bahwa kebiasaan mengonsumsi kopi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan jika seseorang ingin menjaga warna giginya tetap cerah. Tidak sedikit pasien yang datang dan mengeluhkan gigi mereka tidak kunjung terlihat cerah meski sudah menggunakan pasta gigi yang mengandung pemutih. Nah, menurutnya sahabat, penggunaan pasta gigi pencerah saja tidak cukup apabila kebiasaan sehari-hari yang dapat memicu munculnya noda pada gigi masih terus dilakukan. Nah, kebiasaan seperti ditambah dengan kebiasaan merokok, minum kopi, dan mengkonsumsi makanan dengan warna pekat dapat membuat noda atau stain tetap menempel pada permukaan gigi.

Nah, soal lagi soal bagi sahabat yang mungkin sulit ya untuk mengurangi kebiasaan minum kopi, Dokter Gigi Zahra menyarankan langkah sederhana yang dapat dilakukan setelah mengkonsumsi minuman berwarna. Ia menyarankan untuk segera membilas atau berkumur menggunakan air mineral. Nah, langkah tersebut dapat menjadi salah satu cara mitigasi yang mudah diterapkan dalam rutinitas kita sehari-hari. Dengan demikian, orang yang tetap ingin menikmati kopi tidak harus langsung menghilangkan kebiasaan tersebut, tetapi dapat lebih memperhatikan perawatan gigi setelahnya. Selain berkumur dengan air mineral, Sabalang Kisah Dr. Zahra juga menyarankan penggunaan sedotan di untuk membantu mengurangi dampak perubahan warna pada gigi. Cara ini dapat menjadi pilihan bagi sahabat yang tetap ingin menikmati kopi ataupun minuman berwarna lainnya. Namun kebiasaan menjaga kebersihan gigi tetap menjadi bagian penting dari perawatan sehari-hari.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/102/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
0: Sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
6: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
5: Kartu BPJS gua kan hilang.
6: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
5: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
6: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
7: Loh, kok bingung?
6: Pak Dirut,
7: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
5: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
7: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
5: Cakep!
7: Pulangnya naik Kopaja.
5: Cakep!
7: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
5: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media Info.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 lagi Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sabar lagi Saw, kembali bersuara dengan Dewa Fabrik, kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Lagi Saw di edisi Senin 27 Juli 2020. Dan untuk yang pertama sahabat, kita hadirkan dari wilayah Sumatera Barat.

Tabalong kisah awal pekan Sumatera Barat di Senin pagi ini dengan perakiran cuaca berawan disampaikan oleh BMKG Minangkabau, Kota Pariaman cerah berawan. Sedangkan Kabupaten Darmasraya berada dalam kondisi udara kabur. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga siang hari dengan sejumlah wilayah berangsur cerah berawan. Sementara itu hujan dengan intensitas lebat disertai petir diprediksi turun di wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar pada sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur Pasaman Barat, Padang Pariaman, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Sijunjung, Sawah Lunto, Sok Selatan dan juga Kepulauan Mentawai. Disusul oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Darmasraya di malam hari, sedangkan Kota Pariaman, Padang Panjang, Pesisir Selatan dan Kota Padang bebas dari potensi hujan seharian. Kelembapan udara hari ini berkisar antara 68 hingga 100%. Tertinggi di Payakumbuh dengan suhu udara berkisar 17 hingga 30 derajat Celcius, terdingin di Bukit Tinggi dan terhangat di Kepulauan Mentawai. Kecepatan angin tertinggi mencapai 20 km per jamnya di Kepulauan Mentawai, di pesisir selatan 16 km per jam, dan di Kota Pariaman 14 km per jam. BMKG mengimbau nelayan untuk berhati-hati saat melaut. Berikutnya sahabat kisah, ratusan pesilat guru sile, nini mama, budekan duang, toko adat dan generasi muda dari kota dan kabupaten Solok memadati kawasan depan kantor wali negari Selayu pada Sabtu lalu dalam kegiatan balerong sile tuo kota dan kabupaten Solok. Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi, Wakil Bupati Solok H. Chandra, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat daerah menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melestarikan sile tuo sebagai warisan budaya Minangkabau sekaligus media pembentukan karakter generasi muda. Ketua Panitia Yayan Irmanti Tuan Ince Sulaiman mengapresiasi seluruh masyarakat dan unsur adat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi menyatakan pelestarian sile tradisi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pendataan, Sumatera Barat memiliki sekitar 200 aliran sile tradisi, namun hanya sekitar 50 aliran yang masih aktif dan juga berkembang. Karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler sile di seluruh SMA dan sederajat sebagai langkah membangkitkan kembali minat generasi muda terhadap budaya Minangkabau.

Berikutnya sahabat lagi, so masalah kesehatan hewan peliharaan kini mulai bergeser menjadi perhatian serius bagi sektor kesehatan publik. Pemilik rumah wajib mengendali potensi penularan penyakit berbahaya dari hewan ke manusia. Saat berdialog sahabat lagi, so dalam program Selamatkan Alam bersama Aksi Inspiratif disampaikan oleh dokter hewan Fitri Alham yang memaparkan beberapa jenis penyakit domestik yang masuk dalam kategori zoonosis rawan. Penyakit seperti cacingan, skabies, serta rabies sangat mudah menular jika genitas lingkungan buruk. Oleh sebab itu, penanganan kebersihan kandang harus dilakukan secara disiplin setiap harinya. Selain itu juga langkah praktis seperti memberikan obat cacing sangat efektif untuk melindungi anak dari resiko cacingan. Penyakit cacingan menjadi salah satu ancaman yang paling sering menular pada anak-anak di lingkungan rumah. Hal ini terjadi karena anak sering lupa mencuci tangan setelah menggendong dan juga kontak dengan hewan kesayangannya. Dokter hewan Fitri Alham juga menambahkan selain obat cacing, masyarakat juga diminta tidak melewatkan jadwal vaksinasi tahunan di klinik hewan terdekat. Langkah preventif ini dinilai sangat efektif dalam memutus rantai penularan penyakit ke anggota keluarga. Sampai lagi, so itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Masih akan kami hadirkan berita dari dalam negeri dan terkhusus nantinya dari wilayah nasional. Sahabat jangan kemana-mana, tetap dengarkan di 91,2 Lengkisau FM dalam program Varia Lengkisau.

dari lantai 1 gedung Payanan Convention Center 91,2 lagi Sawer Farm, sama lagi Sawasi bersama Adelo Fabri dalam program Varia Lagi Saw di edisi Senin 27 Juli 2020. Dan sama lagi kita lanjut berita dari wilayah nasional, di mana sebanyak 162 kepala keluarga di Kelurahan Kerangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten membutuhkan pasokan air bersih akibat dampak kekeringan atas musim kemarau ekstrim 2020. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan menjelaskan dari jumlah air bersih yang terdistribusi sekitar 73.100 liter, dan disampaikan Sabalah Gisau dari jumlah 162 KK yang terdampak krisis air bersih ini meliputi lingkup permukiman di RT 0201, RT 04, RT 01, dan RT 13. Disampaikan Sabalah Gisau, dengan kondisi tersebut pemerintah daerah segera menurunkan pendistribusian air bersih sebanyak 18.000 liter lebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Langkah ini sahabat mendapat dukungan dari PDAM Tirta Traya Cisadene Serpong, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadene, dan PT Sinarmas Land BSD, di mana kendaraan yang digunakan truk tangki air Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tangerang Selatan kapasitas 4.000 liter. Sebelumnya, sahabat, kekeringan yang melanda Kelurahan Kerangan, Kecamatan Setu tersebut mulai meluas. Jumlah titik yang mengalami krisis air bersih bertambah dari 3 lokasi, kini menjadi 4 lokasi. Berikutnya, sahabat, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU terus mempercepat penanganan permanen 47 jembatan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total panjang 3.932,1 meter. Penanganan dilakukan setelah akses darurat di wilayah terdampak berhasil difungsikan melalui 48 penanganan jembatan sebanyak 1.876,3 meter untuk menjaga konektivitas dan mobilitas masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo menyatakan pemulihan jembatan pasca bencana dilakukan secara bertahap. Setelah akses darurat dipulihkan untuk memastikan masyarakat tetap terhubung, penanganan dilanjutkan melalui rehabilitasi dan juga rekonstruksi permanen agar fungsi infrastruktur dapat kembali secara optimal dan juga berkelanjutan. Berdasarkan data hingga 25 Juli 2026, sudah 48 jembatan yang dilaksanakan penanganan darurat telah fungsional. Rinciannya 25 titik di Aceh, 14 jembatan nasional dan 11 jembatan daerah, 13 titik di Sumatera Utara, 9 jembatan nasional dan 4 jembatan daerah, dan 10 titik di Sumatera Barat, 7 jembatan nasional dan 3 jembatan daerah. Penanganan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, antara lain melalui pemasangan jembatan bailey dan box culvert, penanganan operit, perkuatan struktur, serta pembersihan material dan juga alur sungai.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.
2: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau Sehat Nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta Sehat Nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisa UFM. Sama Lengkisa, kita lanjut berita dari wilayah internasional, di mana ASEAN dan juga Jepang mengadopsi deklarasi bersama untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, keamanan ekonomi, dan transisi energi di tengah ketidakpastian geopolitik serta dinamika ekonomi global. Deklarasi tersebut disahkan dalam pertemuan DISG ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, sebagai pedoman kerjasama ekonomi pemerintah dan sektor swasta ASEAN Jepang. Dalam pernyataan tertulis, Ketua DISG Masuo Kuremura menyatakan kerjasama difokus kepada 4 pilar utama, yakni ketahanan rantai pasok, kolaborasi inovasi, investasi digital dan kecerdasan buatan, serta transisi energi. Ia juga menyoroti keberhasilan program Fast Track Pitch yang menarik ratusan peserta dari berbagai negara, penyelenggaraan konferensi pemimpin muda, serta penguatan kolaborasi di sektor pusat data dan juga semikonduktor. Berikutnya, sepak bola. Petinju muda Indonesia Anggi Intania Kolik sukses mempersembahkan medali emas bagi tim Merah Putih setelah menundukkan wakil India Gunjan pada partai final Asia Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Basket Hall Senayan, Jakarta. Anggi keluar sebagai juara di kelas terbang ringan putri 45-48 kg kategori U19 usai meraih kemenangan melalui keputusan terbelah atau split decision. Tiga juri memberikan skor 29-28 untuk Anggi, sementara dua juri lainnya menilai Gunjan unggul dengan skor yang sama. Terakhir, sapa lagi informasi dari wilayah internasional, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono telah membahas isu lingkungan, budidaya kelautan dan transisi energi dalam pertemuan bersama Menlu Norwegia Espen Barreide. Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela pertemuan Menlu ASEAN dan negara mitra dialog di Manila pada Kamis lalu, kedua menteri juga sepakat mendorong peningkatan kerjasama di sektor akuakultur, termasuk pengembangan teknologi dan praktik perikanan berkelanjutan. Dibahas juga sahabat terkait dengan penguatan kemitraan di bidang transisi energi serta penguatan agenda kemandirian energi dan juga pupuk Indonesia. Disampaikan juga bahwa kedua menteri turut menegaskan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mendukung upaya reformasi sistem perserikatan bangsa-bangsa.

Baiklah, sama lagi so itulah berita yang telah kami rangkum dalam program Varia Lengkisau di edisi Senin 27 Juli 2020 dan sekaligus sahabat menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat Lengkisau yang sudah mendengarkan. Nantinya sahabat kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Fabri, sahabat pamit undur suara. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang
1: pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa

0: course, I'm very happy and the best is the best.
1: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan

0: si permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
1: Kamboja have played already one match in this tournament.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
0: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 7.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari Diani.
1: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menggunakan tangan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer pertandingan ini.
2: I like the environment of the state. Fantastic.
1: Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara. Memang proses persiapan sangat pendek untuk waktu. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi proses masukan keras juga bagi para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen mulai dari
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk liga tahun ini liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, yang kita jawab ya sangat kecewa. Tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Pasti di set berikutnya akibat masalah resif gol pertama dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redo Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Semua sedih karena kekalahan di Indonesia. Cuma ya itu benar-benar karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau turnamen kan.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatkan lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Persatukan Elit, informasi dan inspirasi. Mendengar, kembali di Persatukan RRI Padang ya, setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Lanjut, informasi untuk Anda. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat mendaftar, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Lanjut, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Dokumen persyaratan dan tata pendaftarannya, ya, ini pengumuman seleksi di 15 sampai 29 Juli. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai 29 Juli, seleksi administrasi 30 Juli. Terus pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus, seleksi kompetensi, ada tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah, itu tanggal 3 sampai 4 Agustus. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di 6 Agustus. Seleksi wawancara 8 Agustus. Terus pengumuman hasil seleksi 10 besarnya di 11 Agustus. Catatan ya, jadwal tahapan seleksi yang tercantum itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Informasi lebih lengkap bisa Anda kontak langsung ya melalui Jusnimar Esos di 0852-7476-1141 atau melalui Al-Fajri SHIMHI di 0822-8422-4943.

0: bisa taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluarkan penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Gejala yang mungkin didapatkan pengidapnya dapat terlihat dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain, PSG. Klub asal Spanyol ini menginformasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Atletico mengumumkan transfer Lee pada Sabtu 25 Juli kemarin, ya, meski tidak mengungkapkan nilai transfernya secara resmi. Sejumlah media Eropa melaporkan kalau kesepakatan ini bernilai antara 35 hingga 40 juta euro. Wow. Kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu menjadi bagian dari upaya Atletico memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Ini juga diproyeksikan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer. Lee merupakan salah satu pemain andalan Korea Selatan pada Piala Dunia 2026. Dia tampil di seluruh pertandingan fase grup, meski timnya gagal melaju ke babak berikutnya. Lady Incheon, Lee ini memulai perjalanan sepak bolanya di Spanyol saat berusia 10 tahun dengan bergabung di Academia Valencia. Pemegang 50 caps timnas Korea ini kemudian menembus tim utama dan mencatatkan 62 penampilan bersama klub tersebut. Bergabungnya Lee diharapkan bisa menambah kreativitas

intensitas dan variasi serangan klub ibu kota Spanyol tersebut ya. Pengalamannya bermain di La Liga dan Liga 1 dinilai menjadi modal penting untuk membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar, tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: fadlul mubin.
1: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
0: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
1: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

0: Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Allah ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

0: kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah, kita bisa kumpul ya, dari orang-orang yang tadi disebutkan sedang mengumpulkan rizki, yang cara kita mendapatkan rizki berbeda-beda. Tapi hari ini kita mau menuntut ilmu yang harapannya setelah dapat ilmu itu hidup kita semakin tenang dalam mencari rizki. Karena ada orang-orang yang sampai depresi, bahkan ada ibu-ibu yang cerai di sini. Angkat tangan, kita kasih hadiah. Ah, kasih hadiah. Ah, ini kasih hadiah nih. Tadi yang angkat tangan ibu-ibu itu, kasih hadiahnya. Nah, kasihkan ke sana ya ibu-ibu yang bercerai. Dan di Indonesia ini, dari 1,5 juta pernikahan, hampir 500,000 yang cerai. Dan rata-rata penyebab perceraian itu adalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi ternyata banyak orang menikah, dia berpikir hanya bersenang-senang saja. Dia ngomong, saya cinta sama kamu. Sang perempuan mengatakan, saya juga cinta mas. Tapi apakah cinta bisa mendatangkan beras? Nggak bisa cuma. Maka di sini perlunya kita belajar. Banyak TKW. Apa TKW itu? Tenaga kerja wanita. Lebih banyak mana TKI sama TKW? Lebih banyak mana? Ya TKI lah. Kalau TKI lagi perempuan masuk gitu loh. Lebih banyak TKI. Ya, cuma tadi dominan ternyata banyak perempuan yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Masalahnya apa? Ekonomi. Dan kalau bicara ekonomi, kadangkala masalah terbesarnya di iman. Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana seorang yang beriman akan terus mempertahankan rumah tangganya dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingat hari ini hari Jumat, tolong dihitung salawatnya buat Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ. Perbanyak kalian bersolat kepada

teman-teman D9. Waduh. Iya, habis dari. Ana yakin panitia tidak ingin memberikan kepada Ana mic yang sudah habis baterai. Tapi itulah rizki Ana. Ketika kita yakin kita gak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya sudah. Itu takdirnya. Bicara rizki. Antum pernah melihat ada burung yang hidup di kutub utara, di es jemaah. Burung ini hidup di es. Siapa yang ngasih rezeki? Antum melihat ada beruang putih, beruang kutub, yang ketika musim salju dia itu masuk ke dalam gua, bersembunyi di sana. Nanti dia akan keluar dalam kondisi kurus. Gak makan. Tapi kok bisa hidup dia? Antum lihat burung yang terbang dan burung yang disangkar. Siapa yang memberi makan burung yang terbang? Langsung dia cari makan sendiri. Tapi burung yang disangkar sampai kasih makan? Antum. Makanya anak ingat. Paman Ana cerita dia ke Brunei Darussalam. Dia lihat banyak burung bagus-bagus di sana. Akhirnya dia tangkap burung itu, dia taruh di kandang. Ditanya sama kawannya, kenapa engkau taruh di kurungan itu? Ya untuk dengarkan suaranya. Loh kalau kau mau dengarkan suaranya, lepas saja loh tiap hari burung itu kesini. Kita dengar suaranya. Kata paman Ana, benar ya. Ada apa Ana sibuk kasih makan dia? Sedangkan dia bebas sudah dikasih makan sama Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang urusan rizki ini. Di surat Al-Ankabut. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ana bersin itu bukan karena keinginan Ana. Tapi kembali itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum ada Nabi Adam alaihi salam. Sebelum ada mbah-mbah kita. Sebelum ada yang namanya Indonesia. Allah itu menciptakan pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena itu untuk mencatat. Uktub. Pena itu tanya, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kembali kepada rizki di surat Al-Ankabut ini. Di ayat 60 Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizki, tidak bisa mengurus rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha. Allah yang akan kasih rizki sama dia. Antum kalau melihat binatang itu ada dua. Ada binatang yang menyimpan rizkinya. Seperti apa? Coba sebutkan tiga binatang yang menyimpan rizkinya. Anak kasih hadiah. Angkat tangan yang mau jawab. Bukan ustaz. Ustaz tidak boleh jawab. Lebah. Onta. Onta bawa rezekinya di mana? Semut. Lebah, semut. Oh, enggak. Ya, dia bawa air betul, tapi dia tidak menyimpan makanan yang

0: kalau dia umpamanya betul tupai, nyimpan tupai. Antum pernah lihat tupai ada kulkasnya atau apa, nyimpan makanan. Semut, ada binatang juga sama kayak semut dia sebenarnya. Rayap. Betul. Kasih beras atau apa ya, berikan beras. Karena bicara rizki kita kasih beras beliau. Tapi ada binatang yang gak ada, dia gak bisa ngurus rizki. Ya dia makan hari itu, dia cari hari itu, makan hari itu. Dan ada yang Allah kirimkan rizkinya. Dia gak bawa, Allah kirimkan rizki ke tempat dia. Maka Allah sebutkan di sini supaya manusia yang dikasih akal, tuh binatang gak dikasih akal. Antum yang dikasih akal masih depresi dalam urusan ekonomi. Stres. Allah sudah menetapkan Allahu yarzuquha, yang kasih rezeki itu Allah azza wajalla. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ini ada perintah, engkau enggak usah khawatir. Kondisimu sekarang ini Allah tahu. Tinggal engkau mau berdoa apa enggak. Engkau mau minta enggak sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi Nabi alaihi salatu wasalam berdoa mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, tadi disebutkan, wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi setelah kita mengetahui bahwa binatang-binatang yang tidak sekolah ternyata Allah kasih rizki. Binatang paling bodoh itu apa aja? Kerbau. Gobloknya kayak kebu, kasih minyak beliau. Nah. Betul ya, kalau di sini kerbau ya. Kalau di Arab itu keledai. Iya, kalau di sini kerbau. Iya, gobloknya kayak kebu. Dari sisi apa kebu itu goblok? Kalau dituntut tidak mau. Kalau dilepas jalan. Masya Allah jamaah. Iya kita lihat kebu itu jamaah. Pernah lihat kebu kurus jamaah? Hampir tidak ada. Kebu itu lemu-lemu jamaah. Masya Allah. Gitu. Padahal bodoh. Kalau rizki itu berhubungan sama ijazah. Kalau rizki itu hubungannya sama ijazah, artinya yang S1 rizkinya lebih banyak daripada yang SD. Apakah seperti itu? Enggak. Buktinya kebu itu. Nggak pernah sekolah lemu. Iso mangan, ya alhamdulillah. Iso duwe anak. Padahal nggak pernah sekolah. Karena memang urusan rizki itu nggak ada hubungannya sama ijazah. Jadi kalau orang pinter itu rizkinya lebih banyak, gak ada. Maka antum lihat kadangkala profesor-profesor itu sama muridnya yang jarang masuk kadangkala lebih kaya muridnya yang jarang masuk. Kok iso aneh sekolah sampai profesor tetap makan gaji di kampus. Karena memang gak ada urusannya sama sekolah. Allah sudah menetapkan. Ingat penjelasan ini bukan berarti antum ngomong kalau gitu enggak usah sekolah. Enggak. Ini bicara keyakinan. Anak ketemu sama orang enggak lulus SD. Enggak lulus. Enggak, bukan enggak lulus SD, enggak bisa baca, enggak bisa nulis dia. Dia punya pekerja S2. Dia kerjanya ekspor impor. Dia cerita Ustaz, waktu anak awal kerja Ana gak bisa nulis, gak bisa baca. Jadi kalau ada orang beli ya, dia urusan di kayu. Dia cari kayu di hutan ya. Awalnya dia jual kayu bakar. Kemudian dia kayu-kayu yang dipakai untuk kursi ya, macam-macam. Kalau ada orang beli, Ana minta dia yang tulis kwitansinya. Sebagian nipu anak Ustaz, kata dia, karena anak gak bisa baca. Tapi anak tahu sama angka Ustaz. Loh, angkanya kok lain ini, kata dia. Kurang nolnya, kurang apa. Dia kaya raya, anak buahnya S1, S2 ya. Padahal bosnya gak bisa baca, gak bisa nulis. Karena rezeki itu tidak ada hubungan dengan itu. Allah menetapkan rezeki sebagai ujian buat hambanya. Apakah rezeki itu ada hubungannya dengan iman umpamanya? Artinya kalau orang beriman rezekinya lebih banyak. Jamaah. Enggak juga. Kita lihat orang-orang kafir sugi-sugi. Sholat enggak pernah. Maka jangan sampai antum akhirnya berhenti sholat. Karena lihat ana Ustaz sholat 5 waktu di masjid. Shof pertama. Utang gak lunas-lunas Ustaz. Itu fulan gak sholat Ustaz. Usahanya tambah maju. Terus antum mau berhenti sholat. Kayaknya ana berhenti sholat aja. Gak ada hubungannya jamaah. Tapi usaha untuk mendapatkan rezeki ada jalannya. Nanti kita bicara hal itu. Karena rezeki itu ada yang menjadi nikmat, ada yang menjadi adab. Jadi rizki kalau mengantarkan kepada ketaatan dan dari hasil yang halal itu nikmat. Jadi tidak semua rizki itu nikmat. Kalau ternyata antum dapat rizki dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal tapi mengantarkan kepada kemaksiatan, itu rizki namanya nikmat. Jadi bahasa Arab itu ada nikmat pakai ain, ada nikmat pakai kof. Nikmat itu artinya azab buat antum. Memang sama-sama rizki. Tapi rizki itu bukan nikmat dan jadi azab. Kayak orang mencuri, dapat rizki gak dia? Ana pernah lihat di pabrik roti. Ana waktu itu berhenti, istri ana beli sesuatu, ana lihat ada ya pekerjanya rata-rata perempuan. Ketika keluar dari pabrik roti itu, masya Allah jemaah, mereka masih di depan pabrik itu sudah mengeluarkan roti dari kotangnya ya, roti dari perutnya, roti ana dong. Jadi mereka itu ngambil roti ya, dimasukkan ke tubuhnya, karena gak diperiksa sama yang punya toko. Itu rizki enggak? Rizki. Tapi dari, dan bukan nikmat ya. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awlami. Daging mana saja yang tumbuh dari rizki yang haram, maka neraka tempat. Semoga antum sudah bisa memahami. Rizki itu ada yang nikmat, ada yang bukan nikmat. Kemudian rizki itu ada dua. Dari sisi lainnya. Ada rizki, kata Ali bin Abi Thalib. Ada rizki yang yatlubuka wa tatlubuhu. Ada rizki yang mencari antum. Dicari antum sama rizki. Ada rizki yang kita mencarinya. Sebutkan 3 rizki yang mencari kita. Nah, kasih hadiah. Ibu-ibu sekarang. 3 model rizki yang mencari kita. Kita tidur dibangunin. Sebutkan. Bingung kalau karena kebanyakan. Ya, angkat tangan yang mau jawab supaya ya, silakan Ibu. Rizki sholat. Rizki sholat. Enggak, rizki yang mencari kita. Iya, sebelahnya. Ajal, jodoh. Bukan rizki, harta. Harta ini. Kita bicara rizki harta di sini ya. Ya kalau bicara nikmat Allah itu ya ada nikmat sehat ya. Kita bicara rizki yang berkaitannya dengan harta. Harta benda. Yang mencari kita, kita tidur dibangunin sama anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak tunggu dulu. Kalau ibu-ibu nyerah baru ke bapak-bapak. Nah,
1: Nyerah ibu-ibu. Oh ada di belakang sana. Silakan. Nah, silakan. Silaturahmi. Terus sedekah. Terus tingkat ketakwaan. Bukan itu ya, Ma. Rizki yang mencari bapak-bapak sini, ya. Hujan. Ya, kemudian tiga, sebutkan. Bapak-bapak ini. Panas. Nah, matahari. Enggak, Rizki yang itu kan umum ya. Enggak, yang nyari antum. Nyari antum sekali. Oke. Okay.
2: Kalau istilah Jawanya dipunjung.
1: Di punjung. Apa di punjung ini? Oke, dia cari makanan. Betul. Itu kan nyari kita. Yang kedua. Sudah hujan itu umum. Yang buat bapak.
2: Diundang walimah orang kan.
1: Diundang walimah. Ini akhirnya jawabnya ya kasih sudah kasih minyak. Bapak itu kasih minyak juga. Nah, dan ibu-ibu yang di pojok itu kasih minyak juga ke bapak. Kirimkan ke sana. Nah, jadi rezeki yang mencari kita itu modelnya kayak hadiah. Itu nyari kita. Kemudian bapak mati, rezeki apa bukan? Bapaknya mati. Rezeki enggak? Apa rezekinya? Warisan. Warisan itu kan nyari kita jamaah. Antum tuh dicari sama orang tua. Antum kemana? Kenapa? Bapak mati. Wah, alhamdulillah warisan jemaah. Jadi bukan innalillah dia. Dan warisan itu termasuk rezeki yang mencari, dicari ahli warisnya dia. Dicari, benar-benar dicari. Ini siapa saja ahli warisnya? Oh, fulan, fulan, fulan. Masih di perut ibunya ditunggu. Ditunggu ini keluarnya laki apa perempuan ini? Karena ada bagian rezekinya dia. Dicari. Jadi ada rezeki yang mencari kita. Kebanyakan orang itu fokus dengan mencari rezeki, lupa dengan rezeki yang mencari kita. Makanya ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ditelepon, Pak, ya dapat jatah umroh. Alhamdulillah. Dicari dia. Ahibati billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Jadi penentuan takdir itu. Ada takdir umur dunia ini. Seperti yang di hadis Allah menciptakan pena tadi. Yang kedua, ada takdir setiap pribadi, setiap orang. Itu ditetapkan kapan? Bapak-bapak ini takdirnya ditetapkan kapan? Nggak, yang sudah jawab nggak boleh. Bukan, sendiri. Kalau tadi kan takdir yang 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi itu takdir umum ya, untuk semua. Tapi ada takdir sendiri, saya punya takdir. Anda punya takdir, dan takdir Anda ditulis lagi. Jadi dari buku induk itu, akan ada buku... Iya? Delapan? Dalam kandungan, iya umur berapa? Nah ini dulu. 4 bulan. Loh. 4 bulan. Loh ya apa? Bukan 4 bulan. Oh, 120 hari. Iya betul, 120 hari. Enggak sama. Beda. Karena bulan itu enggak selalu 30 hari. Bulan itu yang dari 29. Sedangkan ini 120 hari. Nah, yang mana yang mau kasih hadiah? Tadi ngomong kandungan benar. 120 hari benar. Ya kasihlah, bagi-bagi itu. apa? Berasnya 2,5 kilo. Masya Allah, ini 2,5 kilo. Oh 5 kilo, enggak apa-apa lah, 5 kiloan enggak apa-apa sudahlah. Nah rezekinya sudah ya, karena antum ngangkat 2 sudah. Nah ini termasuk rezeki yang mencari jemaah, dicari sama rezeki. Baik, kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yauman, 40 hari dikumpulkan di perut ibundanya, kemudian dia jadi alaqah 40 hari, jadi mudghah 40 hari, thumma yab'atsullahu malakan, lalu Allah kirim malaikat, fayu'mar bi arba'i kalimat, malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ibu-ibu sebutkan apa 4 hal itu? Iya. Rezeki, jodoh, ajal. Ya ajal itu bodoh. Nah, sebutkan 4 kalimat. Loh. Rizki, ajal, amalan, itu semua takdir. Iya, dia masuk surga atau masuk neraka, dia bahagia atau tidak. Kasih minyak 2 orang itu, bagi 2. Masya Allah. Nah, sampai habis hadiahnya kan? Iya. Oh, itu terakhir itu. Nah, taib. Jadi tadi 4 hal jemaah. Yang sering kita dengar orang itu mengatakan apa? Jodoh. Enggak, dalam hadis ini disebutkan rizki, ajal, amal, dan berkaitan dengan syaqiyun au sa'id. Apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Allah sudah tetapkan hal itu. Karena Allah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Jodoh masuk ke rizki juga. Dan ada orang yang jodohnya tidak ada. Ada enggak? Orang yang sampai mati enggak ada pasangannya. Ada. Berapa banyak anak-anak yang kecil sudah mati? Baru lahir mati. 7 bulan di perut ibundanya mati. Memang enggak ada jodohnya dia. Dalam rezeki dia itu enggak ada jodoh. Maka tatkala ini sudah ditetapkan, yang harus kita lakukan adalah mengimani urusan takdir ini. Kalau disebutkan tadi, rezeki itu gak akan salah. Gak akan salah. Ahibati fillah. Ada orang-orang yang merasa gak suki-suki. Gak kaya-kaya. Saya sudah kerja usaha 20 tahun. Masih ngontrak rumahnya. Siapa yang ngontrak rumahnya? Angkat tangan. Udah ada yang berani ngontrak. Insya Allah sudah punya rumah semua. Nah, doakan semua punya rumah sendiri-sendiri. Nah, walaupun bayar tiap bulan kan, tetap rumahnya dia tuh jemaah. Ngontrak itu juga menjadi sesuatu yang membuat orang kadang-kala, kapan aku ya punya rumah ya? Motor, mobil, lihat temennya ganti motor baru. Dia punya motor tapi lama motor. Sedangkan dia untuk beli yang baru gak mampu. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Kredit. Kredit itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Syaratnya apa? Tidak riba. Syaratnya tidak ada denda di situ, tidak ada bunga. Ya kredit, yang namanya jual beli, beli HP umpamanya 15 juta, kredit 25 juta umpamanya, ya sudah sampai kapanpun harganya tetap 25 juta. Enggak ada ceritanya naik. Tapi sebagian orang melakukan riba. Penyebabnya apa tadi? Karena dia merasa ya gak bisa saya kalau gak riba. Atau sebagian orang sekarang ini ada dua penyakit di masyarakat Indonesia. Yang satu namanya judol, yang dua namanya pinjol. Dan judol sama pinjol ini kayaknya koncoan. Kalau sudah kalah judi, pinjolnya datang. Pernah ngelihat orang kaya karena judol? Tidak ada. Cuma karena tadi terburu-buru orang ini. Gajian di D9 berapa gajian? Hah? Antara berapa? Sebagian UMR. UMR berapa di sini? 2.550.000, masya Allah. Kira-kira kalau gajinya 2.550.000, kapan punya rumah? Kapan punya rumah jaman? Nunggu bapak mati. Nunggu bapak mati baru punya rumah. Ngenteni warisan. Kadang-kadang dia mengatakan 2.550.000. Kalau ana judi, bisa jadi dapat 250 juta. Bismillah. Bismillah lagi jamaah judi. Kalah. Stres, pinjol datang. Tenang, saya menyelamatkan kamu. Enggak ada. Pinjol itu ingin menjerumuskan kita lebih dalam lagi. Nabi alaihissalam pernah memanggil para sahabatnya. Halumma ilayya ayuhan nas. Kemari kalian. Nabi hendak menyampaikan sesuatu. Yang sesuatu ini memang menjadi kecemasan manusia. Kita itu cemas dengan masa depan. Nanti gimana saya? Kira-kira saya akan menikah atau tidak? Kalau saya menikah, kira-kira pernikahan itu akan langgeng atau akan perceraian nantinya? Soalnya saya lihat bapak ibu saya cerai. Sebagian orang itu kan takut dengan masa depan. Maka Nabi alaihissalam memanggil para sahabatnya. Kumpullah para sahabat ini. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu menghembuskan di dalam jiwaku sebuah pesan. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Enggak akan mati orang itu sampai ajalnya selesai dan rizkinya sempurna. Enggak bakalan mati. Makanya banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang sakit parah tahu-tahu sembuh. Di rumah sakit ya. Tahu-tahu dia sadar, ya Allah, seneng keluarga yang mengatakan, ya Allah bapak kepingin apa ini itu. Saya itu kangen sama rondo. Rondo apa? Royal. Bapaknya ini sadar kepingin rondo royal. Oh bismillah. Berangkat ke D9. Berangkat dibawakan rondo 9. Makan rondo 9. Rondo royal, makan rondo royal, mati. Ternyata rizki terakhirnya dia rondo royal. Harus masuk ke tubuhnya. Kalau enggak masuk enggak mati dia jemaah. Seperti itu. Rizki itu akan sempurna. Loh, kalau yang di brankas besi yang di ATM-nya bukan rizki dia. Tadi rizki anak-anaknya tadi. Rizki yang mencari anak-anaknya. Makanya sebagian anak itu nunggu mati orang tuanya, ternyata dia mati duluan. Akhirnya yang dapat warisan siapa? Bapaknya yang dapat warisan dari anaknya, bukan anaknya. Maka tadi Nabi menjelaskan hal itu supaya kita gak khawatir gitu. Sudah semua sudah ditetapkan. Lalu kata beliau alaihissalatu wassalam, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ini pesan Nabi SAW. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah
0: dan gunakan cara yang baik dalam mencari rezeki. Antum tahu kalau seorang anak membunuh bapaknya, kira-kira dapat warisan enggak? Enggak dapat, ya, Bang. Enggak dapat warisan dia. Karena rezeki ini memang enggak bisa dicari. Rezeki ini harus mencari kamu. Kalau engkau mencari malah enggak dapat. Maka Nabi menyebutkan wa ajmilu fit talab sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menggunakan cara yang indah dalam mencari rezeki. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq, jangan sampai ya gara-gara merasa rezekinya lambat ala ayatlubahu bi ma'siyatillah, kemudian dia mencari rezeki itu dengan maksiat kepada Allah azza wajalla. Contohnya tadi main judi. Dan main judi itu dulu orang itu malu mau main judi. Biasanya orang kalau main judi itu di mana? Ngumpet-ngumpet di dekat kuburan ya. Di akhir kampung yang seharusnya ingat mati malah main judi di sana. Sabung ayam ke apa ini itu. Sehingga orang yang melakukan judi itu hanya orang-orang tertentu yang malunya sudah berkurang. Tapi sekarang judinya di sini. Judinya di tangan. Antum duduk sama istri antum, bisa gak main judi? Bisa. Istri itu gak tahu. Makan di meja makan sama anaknya, antum tinggal pencet kliks. Ngobrol. Main judi dia bapaknya. Jaman. Maka ini harus hati-hati. Gak bakalan antum jadi nikmat hidupnya dengan judi. Dan penelitian menyebutkan gak ada orang kaya karena judi. Yang ada tadi orang-orang miskin karena judi. Bandarnya itu gak main judi. Ngelumpuk no duit memang. Bandarnya itu memang sudah ngelumpukan. Ini milikku ini sudah. Makanya bandarnya kaya bukan karena dia main judi. Karena dia membuat orang main judi. Yang untung siapa? Dia. Mau orang itu menang atau kalah, dia tetap menang bandarnya. Oh, kalau gitu saya jadi bandar aja. Loh, tambah parah lagi ini. Dan ada di masyarakat. Ada orang yang jadi rentenir. Kadang-kadang rentenir bersama. Apa rentenir bersama? Urunan, yuk kita pinjamkan kepada fulan, nanti dapat keuntungan ya. Dia pikir keuntungan itu akan membuat dia senang hidupnya, tambah nikmatnya. Yamhaqullahu riba, dihancurkan riba itu. Tapi pelan-pelan. Lalu kata Nabi SAW, fa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bi ta'at. Yang di sisi Allah, rizki yang berkah tadi, rizki yang jadi nikmat itu tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Makanya sabar. Jangan terburu-buru. Yang membuat orang tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat kaya, ingin cepat menikmati hidup ini karena melihat kepada yang di atasnya. Kenapa orang mencuri? Karena ngelihat fulan kok sudah seneng hidupnya. Kenapa orang melakukan riba? Ngelihat fulan, ngelihat yang di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oke, boleh jadi dia kaya harta. Allah kasih kepada antum kesehatan yang lebih baik daripada kekayaan. Siapa yang mau punya jet pribadi? Kita doakan bersama ya, yang mau ya. Punya jet pribadi. Punya uang 1 triliun. Punya istri 4. Amin. Tapi stroke. Ayo, ada yang amin. Apa gunanya?
1: apa gunanya antum? Punya jet pribadi uang 1 triliun, punya istri 4, tapi antum stroke. Jalan enggak bisa. Cuma di atas ranjang. Milih mana antum? Tetap kerja di D9 sehat, gaji UMR. Milih yang pertama apa yang kedua?
2: Yang pertama dan sehat.
1: Oh, lihat kan? Pertama sehat. Maunya kayak gitu, tapi realitanya enggak kayak gitu, Cok. Realitanya enggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang sukses itu dikasih sakit semua. Antum lihat. Oh, Masya Allah. Jadi kondisi manusia ketika dia muda, sehat, dia gunakan kesehatannya untuk mencari rezeki. Ketika dia sudah dapat rezeki yang banyak, dia gunakan rezekinya untuk mencari kesehatan. Lihat antum. Kebalikannya. Ada teman cerita dia punya kawan, oh kaya raya di Jember itu. Kaya raya. Dia sakit berobat ke Singapura, ada masalah. 2 minggu, 2 pekan di Singapura, habis 15 M. Pulang sakit. Tetap sakit, bukan 15 M, sehat. Enggak, tetap sakit. Cuma mendingan lah sakitnya gitu loh jamaah. Seperti, milih mana antum? Sehat jemaah. Cuma kadangkala kita enggak mensyukuri nikmat sehat itu, akhirnya diambil sama Allah nikmat sehat. Karena antum berpikir harta, harta, harta, harta, akhirnya dikasih harta, diambil sehatnya, antum baru sadar, oh iya ya. Tapi sudah terlambat. Orang kalau kehilangan harta insya Allah masih bisa dicari. Tapi kalau sudah sehatnya diambil, kadangkala sulit untuk dikembalikan. Itu bedanya harta sama sehat. Aibati fillah. Rasul sallallahu alaihi mengajarkan kepada kita sebuah pesan. Dan pesan ini diberikan kepada keponakannya, kepada sepupunya yang masih muda belia, Ibnu Abbas. Dan tolong para orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya pesan ini. Jangan cuma anak itu dikasih pesan, nak sekolah nak, belajar nak, jadilah orang pinter supaya kamu sukses. Gak semua orang pinter sukses. Tapi yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman. Walaupun dia gak punya rezeki. Apa pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ini? Ketika beliau dibonceng sama Nabi SAW, Nabi bersabda, alaihi salatu wassalam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai bocah, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ingat di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Khadir merenovasi bangunan. Kenapa kok mereka merenovasi bangunan itu? Nah, masih banyak minyaknya. Ibu-ibu, kenapa kok Nabi Musa dan Khadir tahu-tahu merenovasi bangunan yang bukan milik mereka? Nah, silakan yang belum jawab tadi ya. Yang belum dapat hadiah. Masya Allah. Kasih beras beliau. Kasih beras. Apa itu gamis? Oke, kasihkan gamis buat ibu itu. Nah. Masya Allah. Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim. Dua anak yatim. Yang dua anak yatim ini ada di kota. Kok bisa Allah ngirim nabi? Boleh jadi Nabi Khidir juga nabi, dua nabi. Merenovasi bangunan, punya dua anak yatim. Allah sebutkan wa kana abuhuma shaliha. Bapaknya orang soleh. Jadi kita bicara nanti gimana anak-anak kita, rizki mereka nanti gimana? Loh, kalau kita jaga Allah, kita bertakwa kepada Allah,
0: anak-anak kita akan dijaga sama Allah. Allah kirimkan dua nabi itu untuk ngurusin hartanya dua anak yatim ini. Bapaknya sudah mati, sudah di kuburan. Anaknya masih kecil-kecil. Berapa banyak ya orang yang kadangkala takut. Dia ngomong, ya Allah, bapak ini sakit-sakitan. Sedangkan kalian masih kecil-kecil. Bapak ini bingung gimana rezeki kalian nantinya. Loh, berarti bapaknya belum soleh. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi amirul mukminin, yang kekuasaannya pada waktu itu sampai ke Andalusia. Sampai ke Spanyol. Ketika dia mau meninggal dunia, dia diracun. Sempat Haywah, Raja ibn Haywah ya, orang-orang yang sekarang mengatakan, ya Amirul Mukminin Ausi, wahai Amirul Mukminin, engkau berwasiatlah buat anak-anakmu, mumpung engkau masih berkuasa, masih berlaku wasiatmu sebagai seorang penguasa. Anak-anakmu miskin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya kekasihku, pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dia akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku soleh, Allah akan melindungi mereka. Meninggal Umar bin Abdul Aziz. Ana lupa ya, warisan yang ditinggalkan itu 11 dirham atau 18 dirham yang dibagikan ke beberapa anak. Tapi subhanallah, lewat berapa tahun anaknya itu bisa bersedekah 70 ekor kuda. Allah kasih rizki yang berkah kepada anak-anaknya. Berbeda dengan anaknya khalifah-khalifah yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Ketika bapaknya mati, anaknya kaya raya. Setelah itu anaknya minta-minta di pinggir jalan. Jatuh miskin. Maka tolong jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga anak-anak kita. Maka para suami yang berzina di luar, tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, boleh jadi istrinya berzina di rumah. Karena Allah tidak menjaga. Maka dimanapun engkau berada, jagalah Allah. Baik, kemudian kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolong sama Allah. Jadi bapak, ibu, tolong anaknya diajarin, nak. Kalau engkau butuh sesuatu, ingin sesuatu, minta sama Allah, nak. Engkau kepingin jadi apa di masa depan nanti? Yarhamukallah. Engkau ingin sekolah di mana, nak? Minta sama Allah, nak. Kadangkala orang tua itu ngajarin anaknya, kalau engkau butuh apa-apa, ngomong sama abah. Lu jangan. Engkau butuh apa-apa, minta sama Allah. Sehingga Allah kasih rezeki abah, Allah gerakkan hati abah. Abah bisa bantu. Dan boleh jadi Allah kasih rezeki engkau gak lewat abah juga. Allah subhanallah jemaah. Bicara rezeki itu. Anak punya anak itu. Tahu-tahu WA dia. Bah. Anak dapat rezeki. Apa? Anak dapat tab. Kata dia. Masya Allah. Lengkap dengan semuanya. Kira-kira harga berapa anak tanya? Kira-kira 35 jutaan. Bapak. Masya Allah. Bapaknya gak mungkin beliin dia itu. Bapaknya. Tapi tadi ada rezeki yang mencari. Dicari sama rezeki. Maka ajarkan kepada anak kita. Jangan cuma ngelihat kepada bapaknya. Cuma bapaknya yang bisa berbagi sama dia. Yang bisa ngasih dia. La. Innallaha huwar razzaq. Dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki, bukan bapak. Dan kita juga harus tahu, istri kita enggak makan rizki kita, sebagaimana anak kita tidak makan rizki kita. Mereka makan rizki mereka sendiri.
1: Maka Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Maka tolong sampaikan kepada anak nak, kalau kau minta-minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Setelah itu silahkan mau ngomong sama orang tuanya, enggak ada masalah. Tapi tetap dia harus punya akidah dan keyakinan hanya Allah yang bisa membantu dia. La haula wala quwata illa billah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', ketahuilah. Kalau seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, seluruh penduduk Indonesia plus di dalamnya ada Pak Prabowo sebagai presiden dan menteri-menterinya, semua ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin engkau memenaik jabatannya, apa kata Nabi SAW, lam yanfa'u, gak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah menetapkannya untuk, urusannya itu di tangan Allah. Kita kenal dengan urusan yang fulan ini, gak ada, urusannya di tangan Allah. Kemarin waktu kita berangkat ke Palestina, ana izin minum jemaah. Alhamdulillah, ana dapat tegak.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

melepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

kawasan Haji Agustin Panas 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkis dari mana pun berada. Ya, kembali sahabat, ada Ricky Bo di siang hari ini dalam program musisi musik istirahat siang. Masih sahabat Langkis saya sampai jam 3. Nanti kita akan putarkan lagu-lagu spesial di siang hari ini, Pop Indonesia 2000-an ya sahabat. Ya 2000-an, boleh 2000-an kesini kaum-kaum milenial yang mau diputarkan lagu-lagu zamannya masih SMA, barangkali ada lagu-lagu zaman yang masih SMP gitu. Lagu zaman putih abu-abu, boleh sahabat di 0811 66 19 120 ya. Ya, oh bukan, salah, nomornya udah ganti ya. 0823 74 41 45 91. Ya, sahabat yang saya dimana pun berada, semoga harinya menyenangkan hari ini ya. Siang ini udah mulai mendung ya sahabat, tadi panas terik, ini udah mulai mendung nih sahabat, menuju sore hari ya, agak sendu-sendu gitu. Ya, pokoknya sahabat lagi sedang berada tetap semangat menjalani hari ya. Walaupun ini udah siang, tadi panas banget gitu ya, capek, lelah. Nah, semoga semuanya berkah buat sahabat lagi. Baik sahabat, kita akan kembali, kita putarkan dulu lagu spesial di hari ini buat sahabat. Ya, kali ini dari Raisa dulu ya. Terserah dari Raisa nih buat sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Kartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
7: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
8: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
9: Adin, dimakan sayurnya ya.
10: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
9: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
10: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
9: Ya benar, masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
10: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
9: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
10: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
9: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
10: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
9: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
10: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
9: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
10: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
9: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
10: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
8: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
11: Halo sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Percaya.

0: Dari kawasan Haji Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di siang hari ini, sahabat. Dalam program Gawang Pesisir edisi hari ini 27 Juli 2026. Sahabat, di siang hari ini kita akan berbincang-bincang berbagi informasi bersama Mbak Perida, Kabupaten Pesisir Selatan ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber kita, sahabat. Tentunya untuk berbagi informasi bersama kita selaku pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Fadli Amra SHMM ya, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Bapak Rida Kabupaten Selatan. Selamat siang Bapak Fadli.
1: Selamat siang.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan juga tentunya sahabat ya, yang gak asing lagi ya, Bapak Mardoni SMSI, Pejabat Perencana di Ahli Media ya, di Bapak Rida Kabupaten Selatan. Selamat siang Pak Doni.
2: Selamat siang.
0: Sehat Pak Doni ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Sahabat Langkisau dimanapun berada, di siang hari ini kita akan berbagi informasi untuk sahabat Langkisau. Tema kita di siang ini yaitunya Semarak Pembangunan Rencana Pelaksanaan Seminar Program Prorakyat. Itu Pak ya?
1: Ya, betul. Nah,
0: seperti apa nanti akan langsung disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini tentunya. Ya, kita silakan ke Bapak Kabid dulu, Pak Fadli Amra SHMM. Silakan Pak.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Rio Kibo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami utusan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kami ditunjuk untuk mewakili Bapak Rida, kami Fadli Amra. Sekarang Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapak Rida, kami bertugas selaku pimpinan perencana terkait dengan program prorakyat ini. Kita mengangkat tema hari ini yaitu Semarak Kemerdekaan, Semarak Pembangunan, terkait dengan rencana kita mengadakan seminar program prorakyat ya. Perlu kami jelaskan dulu sedikit terkait dengan program prorakyat ini, yaitu adalah merupakan janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diintegrasikan secara resmi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sampai 2029. Program ini ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah sekaligus instrumen percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahunan. Kemudian secara substantif program prorakyat mungkin dirumuskan ke dalam 5 pilar utama. Yang pertama itu adalah Nagari Kanyang, Nagari Sehat, kemudian Nagari Pandai, kemudian Nagari Mangaji, dan terakhir adalah Nagari Sejahtera. Nanti secara teknis nanti akan dibahas oleh perencana ahli media kita, Bapak Mardoni. Untuk pengantar, mungkin kelima program ini merupakan kerangka yang terpadu dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin secara singkat nanti kita lebih jelaskan dengan pertanyaan Pak Rio. Demikian Pak Rio.
0: Baik, terima kasih Pak Kabid ya. Ya, sahabat Langkisau, demikian sahabat tadi secara simpelnya disampaikan oleh Pak Fadli Amra ya, terkait program prorakyat yang dicanangkan oleh kepala daerah kita ya. Tentunya sahabat Langkisau, seperti apa program prorakyat yang dimaksud oleh Pak Kabid tadi akan disampaikan langsung oleh Bapak Mardoni, SEMSI selaku pejabat perencana ahli media. Silakan Pak Doni.
2: Oke, terima kasih Pak Rio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, memang rencana kami ya tanggal 30 Juli 2026, tepatnya hari Kamis besok. Kita dalam rangka ini memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Jadi ada salah satu kegiatan mungkin kita di Baperida itu semarak pembangunan ini. Semarak pembangunan berupa seminar program perorakan ini. Jadi bisa saja nanti kalau masyarakat ingin mendengarkan secara langsung tentang program perorakan ya yang apa yang digaung-gaungkan oleh pimpinan kita, nanti bisa hadir bersama-sama di aula Baperida. Kalau seandainya nanti ada kesempatan, ini Radio Langkisau ini bisa mengupdate atau bisa datang langsung, serang langsung. Ini cukup bagus sekali Pak Ali ya. Cukup bagus sekali supaya program perorakan ini bisa dikenal oleh masyarakat. Dan juga membumingkan seperti itu. Apa sih program perorakan yang lima itu? Yang lima itu ada yang Nagari Kanyang, Nagari Sehat, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, dan Nagari Sejahtera. Nanti akan dikupas oleh apa? Oleh narasumber kita yang kompeten. Nanti mereka hadir, mereka memberikan materi ini, bagaimana nanti program perorakan ini bisa kita apa ya? Kita kita terjemahkan di dalam perencanaan kita ya Pak Aliyah ke depannya. Yeah. Mungkin seperti itu untuk awalnya Pak Rio.
0: Baik, terima kasih Pak Mondoni. Berarti dalam seminar perorakan ini nanti pesertanya boleh masyarakat umum gitu Pak?
2: Ya memang masyarakat umum Pak Ali ya.
1: Iya. Baik, sedikit kami jelaskan untuk terkait dengan peserta. Kita sudah menyiapkan undangan yang terlibat atau yang terkait atau kami undangan itu seluruh perangkat daerah. Ada sekitar 42 termasuk dengan camat. Kemudian ada perwakilan dari DPRD, kemudian dari Prokopim, kemudian dari organisasi masyarakat atau LSM, organisasi profesi, dan beberapa pihak-pihak yang terkait lainnya. Itu bertotal jumlahnya sekitar 250 orang. Ya, karena kapasitas gedung kami ya tidak melebihi. Tapi kami juga menyediakan secara online. Ada offline dan melalui Zoom meeting. Nanti pesertanya para wali nagari yang definitif, karena yang diundang untuk besok itu hari Kamis itu penjabat wali nagari. Ya, penjabat itu kan berasal dari PNS semua yang diangkat. Jadi ada beberapa wali nagari nanti akan mengikuti melalui Zoom. Itu yang definitif mungkin kayaknya. Ada 93. Kemudian yang nanti ikut 89 nanti melalui Zoom, dan 93 orang nanti akan melalui tatap muka dengan Bupati. Insya Allah nanti akan dibuka oleh Bapak Bupati atau Wakil Bupati nanti pada tanggal 30 Juli itu Kamis, insya Allah. Kemudian akan para narasumber besok yang akan tampil besok ini para pejabat kita nih ya, karena kami juga menyediakan semacam tema yang akan disampaikan sesuai dengan permintaan dari Baperida. Yang pertama itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pangan ya, dengan tema mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal dan gerakan pangan mandiri. Ya, karena ini yang terkait dengan kita di lapangan itu para wali nagari dan para penyuluh mungkin bisa ikut sertakan, juga akan disampaikan. Kemudian terkait dengan nagari sehat, itu akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ya, dengan tema gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian pencegahan dengan anunya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kemudian kita lanjut ke Nagari Pandai, akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan tema membangun SDM unggul melalui pendidikan berkualitas, literasi dan keterampilan masa depan. Kemudian Nagari Mengaji akan disampaikan oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, itu Bapak Asisten 1 nanti, dengan tema membangun generasi berkarakter melalui penguatan pendidikan Al-Quran, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Kemudian terakhir Nagari Sejahtera akan disampaikan langsung oleh Kepala Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Selatan, dengan tema membangun kemandirian ekonomi melalui UMKM, kewirausahaan dan optimalisasi potensi lokal. Ya. Ini enggak panjang nih Pak Rio, karena pertanyaan cuma tadi pesertanya, tapi saya nyambung lebih. Demikian dulu sementara. Lanjut Pak.
0: Ya, Walaupun tadi nggak Bapak sampaikan, saya akan tanya juga nanti. Saya sampaikan ya. Alhamdulillah ya. Tanpa ditanya disampaikan langsung oleh Bapak Kadir. Luar biasa sama lagi sal. Jadi itu seminar-seminar program perorangan itu pematerinya masing-masing dari tadi ada kadis-kadis yang bersangkutan ya, kadis kesehatan, kadis pendidikan gitu. Ya. Nah itu berarti nanti pesertanya. Ini harapannya gimana Pak? Maksudnya pencapaiannya seperti apa yang akan kita harapkan nantinya setelah seminar perayaan ini? Apa yang kita tujuan yang harus kita capainya Pak? Seperti apa gitu Pak?
2: Memang gini ya, karena narasumber itu yang kompeten ini sesuai dengan passionnya masing-masing.
0: Iya.
2: Misalkan Gadi Kanyang ini dari Dinas Perikanan dan Pangan. Nah, apa sih program-program yang ada di OPD tersebut yang bisa menyentuh masyarakat gitu, masyarakat bawah seperti itu. Juga nanti ada dan nagari apa nagari sehat juga dari Dinas Kesehatan. Apa-apa program yang ada di Dinas Kesehatan itu nanti yang akan disampaikan oleh mereka. Bagaimana nanti masyarakat tahu, masyarakat memahami program dan perencanaan kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Begitu juga dengan program prioritas ada yang nagari pandai, terus ada nagari mengaji dan nagari sejarah. Memang memang pematerinya itu memang passionnya mereka masing-masing, supaya program dan kegiatan yang ada di OPD-nya bisa tersampaikan, bisa terinformasikan pada masyarakat seperti itu.
0: Oke, berarti yang diseminarkan nanti itu adalah rencana program yang akan dijalankan gitu.
2: Ya, bisa ya. Seperti itu Pak.
0: Seperti itu
2: Pak.
0: Betul, Pak. Ya, berarti secara tidak langsung pemerintah akan menyampaikan rencana pembangunan di pesisir selatan itu seperti apa. Nah, di bidang masing-masing dengan program proyek yang dimaksud seperti itu ya, Pak ya.
1: Betul Pak. Perlu kami tambahkan contohnya terkait dengan Nagari Mengaji ya. Ini tujuannya nanti adalah meningkatkan pada masyarakat pengamalan nilai-nilai religius dan budaya yang berlandaskan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kedabula. Seperti contohnya nanti kita akan melakukan program nanti akan tampil dalam sumber apa-apa saja rencana aksi yang akan kita laksanakan di tahun depan atau tahun 2027 sampai 2029 seperti maghrib mengaji atau kalau di zaman-zaman kita ada subuh berjamaah atau pokoknya yang terkait dengan keagamaan itu nanti akan kita terapkan, akan kita siapkan peraturan-peraturan dengan itu contoh dengan hari mengaji. Mungkin ada contoh-contoh lain di pro-pro rakyat yang lain. Demikian Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Kabit ya. Luar biasa ini sepertinya ini yang dinantikan masyarakat ya.
2: Ya benar.
0: Masyarakat banyak menantikan seperti apa sih program-program yang dimaksud gitu ya. Nah ini Bapak dalam kampanyenya ada disebutkan nih programnya ini. Masyarakat mungkin banyak yang belum tahu ini programnya apa aja, seperti apa nanti bentuknya, implementasinya seperti apa itu yang ditunggu masyarakat barangkali. Nah, berarti ini acara seminar ini satu hari aja gitu Pak?
2: Bang, satu hari aja kita, satu hari.
0: Nah setelah seminar ini ada lagi gak acara dari apanya? Acara lanjutannya?
1: Baik, kami tambahkan terkait dengan acara seminar, kita rundown kita sudah kita siapkan, nanti undangannya nanti...

0: sistem 2 nanti Pak di Silo akan menampung semacam saran masukan dari masyarakat atau peserta seminar baik melalui offline maupun online, dan akan kita tampung. Kalau bisa dijawab oleh para narasumber, alhamdulillah terjawab. Seandainya masih perlu waktu, mungkin kami akan, tim kami dari Baperda akan menjawab secara online kepada masing-masing para peserta yang akan menanyakan nanti. Tindak lanjut setelah seminar ini, kita akan mencatat atau membuat semacam daftar masalah nanti, apa-apa saja yang perlu kita laksanakan. Karena di Baperda itu kami SDM-nya rata-rata semua perencana, Pak. Perencana ahli, ada perencana ahli pertama, ahli muda, dan beliau ini ahli media. Nanti perencana ahli media ini yang akan melakukan semacam pengendalian evaluasi apa-apa kegiatan yang perlu dan tidak perlu. Beliau akan evaluasi nanti. Misalnya kalau kegiatan semacam yang tidak perlu, nanti evaluasi beliau, ya kita tidak melanjutkan lagi, kita ganti programnya. Begitu tugas kami di Baperda ini. Demikian sementara, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Fadli Amra ya. Nah, jadi sahabat yang saya dimanapun berada, itu tadi sekilas ya tentang semarak pembangunannya yang akan diadakan seminar program Prolaknet ya. Pada tanggal berapa tadi, Pak? 30 ya.
2: 30
1: Juli.
2: Ya, hari Kamis besok.
1: Hari Kamis besok ya. Sahabat yang misal, dan ini acaranya terbuka untuk umum ya. Jadi sahabat dimanapun berada yang ingin menyaksikan, ada berarti kalau masyarakat bisa menyaksikan langsung ke sana juga, Pak. Ya, nanti karena itu kan kuotanya terbatas ya.
2: Bisa offline.
1: Offline.
2: Bisa online
1: gitu. Online ya.
2: Karena nagari-nagari bisa kita ikut. Nanti kita ikutkan gitu.
1: Ini ada rencananya online ini kan diliput oleh apa? Ada Kominfo nanti juga.
0: Ya nanti kita laporkan ke pimpinan nanti.
2: Kalau bisa itu ya.
0: Ya ke Kominfo melalui ini
1: bisa live stream. Bisa live stream di YouTube Kominfo ya, juga memungkinkan gitu. Nah itu sahabat lagi soal di mana pun ada ya. Dan sahabat yang mau bertanya ya barangkali sekilas seputar semarak pembangunan rencana pelaksanaan seminar program Prolaknet ini. Ya silakan gabung boleh di 0823 74 41 45 91, atau tinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita LPPL Lancis FM ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, yang akan dijawab langsung oleh bapak-bapak kita dari Baperda Kabupaten Selatan. Nah nanti akan dijawab di Facebook langsung ya. Atau silakan sahabat Lancis, so ada berarti ini cara apa namanya langsung untuk seminarnya ada undangan ya,
0: undangan
1: ke peserta Pak ya,
0: ada undangan.
1: Oke, baik, terima kasih sahabat yang bisa dimanapun berada. Ada terakhir barangkali Pak, ini karena waktu yang terbatas juga kita ke depan ini harapan atau pesannya kepada masyarakat dan juga harapannya terkait program proyek ini dan juga apa yang digarap dan akan disampaikan oleh Baperda Kabupaten Selatan terhadap Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, Pak.
0: Baik, terima kasih untuk closing statement dari kami. Nanti akan dilanjutkan oleh ahli media kita, Pak Mardoni. Terkait dengan program prorakyat yang disampaikan oleh merupakan janji politik dari Bapak Hendra Joni dan Bapak Risnaldi, kami mengharapkan kami secara teknokratik nanti meminta kepada masyarakat untuk mendukung program prorakyat ini karena ini untuk kemaslahatan umat nih pada masyarakat kita semua ya. Memang ini seperti daerah-daerah lain, bukan kita saja yang punya program prorakyat. Kalau di Kota Padang masih banyak tuh, ada Padang Juara, Padang Mengaji, Padang Anu ya. Nah, kalau di Pesisir Selatan cukup 5. Nah, di daerah lain mungkin banyak ya, tapi mungkin kita optimalkan ini dulu. Mungkin di program-program berikutnya akan ada inovasi-inovasi apa yang perlu kita terapkan nanti untuk menunjang dari program prorakyat yang 5 ini. Mungkin itu dari kami. Kami berharap pada masyarakat untuk mendukung program-program ini. Masalah kalau ada nanti peraturan-peraturan yang pelaksanaan yang akan untuk aksi dari program ini seperti Nagari Mangaji, mungkin akan ada peraturan bupati terkait dengan untuk penerapan kepada anak-anak sekolah nanti.

0: Kita tunggu saja nanti ya, dari Dinas Pendidikan. Demikian Pak Rio.
1: Oke, terima kasih Pak Kabid. Tambahan silakan Pak Dodi.
2: Memang ya, kita berharap juga mungkin dimanapun daerah, mungkin setiap pembangunan yang kita lakukan memang ada perencanaan yang matang.
1: Iya.
2: Tanpa ada perencanaan yang matang, tentu pembangunan akan sia-sia seperti itu. Nah, setiap pembangunan yang kita lakukan, kita rencanakan dengan baik, kita sosialisasikan dan kita informasikan kepada masyarakat supaya pembangunan ini tepat sasaran seperti itu. Mungkin itu mungkin statement atau apa ya, closing statement dari kami.
1: Terima kasih Pak Dhani. Ya. Terima kasih ya. Pak Fadli Amrais HMHMM ya, selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Semoga informasinya bermanfaat sahabat Lingisa dimanapun berada, dan tentunya apa yang direncanakan ya ini ya, terkait seminar program Pora ini berjalan lancar ya semuanya.
0: Amin.
1: Dan
0: amin.
1: Bisa membuat sahabat Lingisa dimanapun berada mengerti apa yang dimaksud oleh pemerintah daerah kita tentang program ini gitu. Ya, terima kasih sekali lagi sahabat. Saya Rik Ibu dan kru yang bertugas akhirnya mohon pamit untuk suara dari ruangan sahabat, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
2: Nita Putri meraih predikat cum laude.
1: Selalu membahagiakan orang tua.
3: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
1: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
4: Maaf, ibu melamun?
1: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
4: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN Kids. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Persatuan Premi Asuransi Nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu kusuka yang terdaftar dalam modul kusuka dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul kusuka pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Sesi yang pertama, reporter yang akan menyampaikan kabar diantaranya dari Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan RPKD Kota Denpasar, Bali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengenai maksimalkan CSR perusahaan untuk membangun Pemkab Pasuruan bentuk forum TJSLBU. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Anggun dari Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rekan Anggun, informasi Anda.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk Forum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSLBU Kabupaten Pasuruan. Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, forum ini merupakan wadah komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pelaku usaha sebagaimana amanat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan TJSLBU. Melalui forum ini, nantinya diharapkan penyusunan program TJSL dapat dilakukan secara lebih terencana, mengacu pada kebutuhan real masyarakat dan mendukung 33 program prioritas Kabupaten Pasuruan.
2: Mulai musda pertama, menyinkronkan usulan-usulan bersama forum fasilitasi TJSL. Jadi ada dua ya, jadi ada dua forum, namanya pertama itu forum TJSL, yang kedua tim fasilitasi TJSL. Bedanya gini, jadi kalau forum itu murni dari badan usaha, ya, jadi ada namanya forum TJSL itu murni dari badan usaha. Yang kedua, kalau tim fasilitasi TJSL itu adalah bentukan dari pemerintah daerah.
1: Selain forum TJSL, PMK Pasuruan juga tengah membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan TJSLBU dan sekretariat bersama. Tim ini bentukan PMK Pasuruan yang nantinya juga akan terus bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan forum TJSLBU dalam pembangunan daerah. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya, kita bergeser ke Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dengan informasi mengenai Bupati Wonogiri raih penghargaan Outstanding Progressive Regional Development Leader pada ajang Solopos Best Brand dan Innovation Award 2026. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Dias dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Rekan Dias, silakan informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno meraih penghargaan Outstanding Progressive Regional Development Leader pada ajang Solopos Best Brand and Innovation Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi dan capaian nyata dalam mendorong kemajuan Kabupaten Wonogiri. Acara berlangsung di Hotel Alana Karanganyar pada Jumat 17 Juli 2026. Di bawah kepemimpinannya, Wonogiri menunjukkan transformasi pembangunan yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator pembangunan mengalami peningkatan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga penguatan layanan publik dan investasi daerah. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Wonogiri mencapai 5,67%, meningkat dari 4,97% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,71% pada Maret 2024 menjadi 9,59% pada Maret 2025, atau sekitar 10,67 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan. Di sektor pelayanan publik, RS RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso meraih nilai 91,42 dalam penilaian kualitas pelayanan publik Ombudsman RI tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga terus memperkuat program pendidikan gratis bagi jenjang dasar dan menengah guna mencegah anak putus sekolah. Tidak hanya itu, Wonogiri menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan realisasi investasi UMKM tertinggi di Jawa Tengah pada 2025. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepemimpinan Setio Soekarno yang dinilai mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Sementara dari RPKD Kota Denpasar, Bali, informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional di Denpasar usung tema Sastraning Rare, Wawali Arya Wibawa, Sayangi Anak, Lindungi Haknya, Bangun Masa Depan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Rekan Bambang Haryadi, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kota Denpasar yang dirangkaikan dengan Festival Anak Denpasar 2026 berlangsung semarak dengan mengusung tema Sastraning Rari Denpasar yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa menjadi ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreativitas, melestarikan budaya, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan penuh kasih sayang bagi tumbuh kembang mereka. Hal ini sejalan dengan tema nasional Hari Anak Nasional tahun 2026, yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Arya Wibawa menambahkan, di tengah perkembangan era digital, anak-anak menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi membekali anak dengan karakter, literasi digital, serta kemampuan menyaring informasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Ditambahkannya, sebagai kota layak anak kategori utama, pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program perlindungan anak melalui peningkatan layanan perlindungan, pengembangan sekolah ramah anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, penyediaan ruang publik ramah anak hingga penguatan literasi digital. Rangkaian Festival Anak 2026 diawali dengan penanaman bibit bunga gemitir, Tokso Nyampa Denpasar, yang berhasil menggerakkan pengumpulan sekitar 2 ton food waste, aksi beach clean up hingga roadshow forum anak daerah ke sejumlah sekolah. Sebagai puncak kegiatan digelar 6 perlombaan, di antaranya lomba mewarnai untuk tingkat TK, pemanfaatan barang purna pakai, gending rare, nyurat aksara Bali, mesatua Bali, dan cerdas cermat SMP. Ketua Panitia Festival Anak 2026 Putu Satya Andika berharap seluruh rangkaian kegiatan ini mampu menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak untuk terus berkarya dan berkontribusi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian reporter-reporter handal di sesi yang pertama. Sudah kita ikuti informasinya mulai dari rekan Anggun, rekan Dias dan juga baru saja ada rekan Bambang Haryadi. Terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kema Bungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sesi yang kedua sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar, diantaranya dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua kita dengan Persada ID Talks.
5: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talk akan mengawali sesi kedua kita untuk hari ini dengan informasi mengenai BPBD Sragen, siaga kemarau, dropping air bersih, dan antisipasi karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Saputro, SHMSI.
6: Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar BI Live atau Berita Indonesia Live dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Dewi Rati dari Radio Buana Asri Sragen, di mana saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sragen untuk berbincang-bincang sejenak mengenai dropping air bersih di Kabupaten Sragen. Bersama dengan Bapak R. Triyono Putro, SHMSI, didampingi Kasih Kedaruratan Pertahanan dan Logistik BPBD Kabupaten Sragen, Bapak Ahmad Subekti STMT, dan juga Komandan Regu Bapak Darmono ya. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya.
7: Selamat siang, selamat siang.
6: Baik, hari ini ya langsung saja untuk kegiatan dropping air di Kabupaten Sragen, di mana memang di musim kemarau ya ini menjadi rutinitas dari BPBD Sragen untuk menyalurkan atau memberikan bantuan dropping air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, di mana Kabupaten Sragen ini sudah dipetakan ada sebanyak 34 desa di 9 kecamatan sebagai zona rawan kekeringan. Izin ya Pak Tri untuk dropping air bersih di Kabupaten Sragen sampai hari ini Pak Tri.
7: Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk BPBD Kabupaten Sragen telah merespon dropping air bersih sampai hari terakhir tanggal hari Sabtu kemarin, itu sebanyak 20 tangki dari BPBD ya, itu yang khusus dari BPBD yang kita salurkan di beberapa titik yang terdampak air bersih seperti itu.
6: Dari 34 wilayah, nah ini wilayah mana saja Bapak yang sudah di dropping air bersih dari BPBD?
7: Ya, jadi untuk dropping air bersih kami salurkan di beberapa titik, yang dari 34 desa itu kami potensikan yang terdampak masih ada beberapa. Jadi di 9 kecamatan tadi hanya 2 kecamatan yang saat ini kami dropping, di desa Poleng, desa Ngerombo, dan desa Galeh, ada 3 desa yang saat ini kita dropping ke wilayah yang terdampak air bersih seperti itu.
6: Nah ini sejak kapan Pak sudah dimulainya dropping air bersih ini?
7: Kita dropping air bersih sudah berapa Mas?
8: Tanggal
7: 3 Juli 2026 itu. Sampai saat ini ada 20 tangki yang kami dropping. Namun demikian dari beberapa paguyuban CSR itu dengan panggilan hatinya juga menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang terdampak air, kekurangan air bersih seperti itu.
6: Ini satu tangkinya itu berapa liter Pak?
7: Kita punya 5.000 liter satu tangkinya. Jadi sekitar kalau kami jumlahkan ada 20 kali 5, jadi 100.000 liter untuk dari BPBD saja. Namun demikian kami total dari jumlah dengan CSR itu ada sekitar 48 tangki yang kita monitoring semuanya untuk wilayah yang terdampak tadi.
6: Nah ini Pak, bagaimana untuk mekanisme pengajuan permohonan dropping air bersih ini bagi daerah ataupun wilayah yang terdampak?
7: Ya, terima kasih. Jadi kami sudah sampaikan di beberapa hari yang lalu, tidak kami sosialisasikan pada masyarakat melalui Pak Camat dan Kepala Desa tentunya yang terdampak air bersih segera mengajukan permohonan air bersih kepada BPBD dari Pak Kades, diketahui Pak Camat. Nah, kami respon dengan cek lokasi, apabila itu betul-betul kekurangan kami segera tindak lanjut dengan dropping air bersih seperti itu.
6: Selama penyaluran dropping air bersih ini, adakah kendala yang dihadapi BPBD ini Pak ke wilayah-wilayah terdampak ini?
7: Insya Allah dengan hati ketulusan hati kita semuanya dari tim TRC, dari tim terpadu, tidak hanya dari BPBD saja ya, dari segenap potensi yang ada di Kabupaten Sragen, insya Allah kendala-kendala itu bisa diatasi dengan baik.
6: Selain dropping air bersih, nah upaya jangka panjang apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko kekeringan ini?
7: Jadi untuk jangka panjang kami sudah sosialisasikan dengan pimpinan wilayah atau pemangku wilayah untuk terkait dengan jangka panjang, yaitu pembuatan sumur-sumur dalam, yang mana pemerintah Kabupaten Sragen sudah memberikan bantuan sumur dalam beberapa tahun kemarin. Sampai saat ini masih beberapa yang bermanfaat, masih berfungsi dengan baik. Namun demikian ada beberapa yang kurang maksimal untuk sumber mata airnya. Namun demikian kita tetap support untuk masyarakat setempat untuk penghijauannya. Penghijauannya itu sangat baik sekali untuk menahan sumber mata air.
6: Kemudian untuk tandon-tandon air yang ada di wilayah-wilayah terdampak kekeringan ini sampai hari ini juga masih aman ya Pak untuk dimanfaatkan lagi gitu?
7: Iya, betul sekali. Kami dari BPBD dan juga dari BNPB dari pusat juga kita sudah bantukan beberapa tandon ke wilayah-wilayah terdampak. Namun demikian karena kebutuhan air itu sangat banyak sekali, tandon-tandon itu belum maksimal. Maka dari itu kami dari BPBD berinisiatif dengan memohonkan kepada beberapa CSR untuk memberikan bantuan tandon-tandon air. Dan juga kalau dengan kedaruratan kita bisa sampaikan kepada masyarakat bisa membuat tarpal, skenario, desain untuk bisa menampung air bersih.
6: Musim kemarau ini juga memicu adanya kebakaran hutan dan lahan.
7: Ya.
6: Dari BPBD sendiri ini seperti apa Pak untuk menanggapi karhutla ini?
7: Untuk karhutla di wilayah Kabupaten Sragen ini tentunya tidak hanya dari BPBD Sragen, dengan beberapa tim terpadu, relawan, gabungan dari segenap potensi yang ada termasuk di Damkar sendiri ya. Damkar utama yang di ujung tombak untuk kita spot bersama-sama dengan BPBD. Kami selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kiranya di dalam memasuki di musim kemarau. Kemarin kami sudah memberikan surat edaran agar kiranya misalnya jangan sampai membuang puntung di sembarang tempat. Ini membuang rokok yang mengakibatkan kebakaran-kebakaran yang tidak kita harapkan. Karena di lahan-lahan kita banyak sekali lahan tebu, lahan karet, dan lahan-lahan kosong yang sekiranya terdampak kemarau panjang ini, kemarau panas ini, bisa menghidupkan kebakaran seperti itu.
6: Terakhir Pak, himbauan dari BBBD Sragen untuk masyarakat agar tetap siap menghadapi puncak musim kemarau di saat ini.
7: Ya, terima kasih. Jadi untuk perkiraan dari BMKG, puncak kemarau itu di bulan Agustus ya. Maka dari itu masyarakat yang saat ini terdampak kemarau, pergunakanlah air bersih, bantuan dari pemerintah yang efektif, efisien, dan bijak di dalam penggunaannya. Kebutuhan dasar yang diutamakan. Dan juga untuk masyarakat yang luas di Kabupaten Sragen terkait dengan karhutla, mari kita bersama-sama dengan masyarakat peduli api, kira-kiranya sosialisasi kita gaungkan bisa mencegah kebakaran-kebakaran hutan berikutnya. Semoga saja tidak ada kebakaran lagi.
6: Terima kasih Pak Tri, juga untuk Pak Ahmad Subeti, juga Pak Darmono ya, sudah mendampingi Pak Tri untuk kegiatan siang hari ini. Baik, terima kasih Mitra Buana dan saudara pendengar, apa yang disampaikan Pak Triyono selaku Kepala BPBD Kabupaten Sragen ini semoga bisa bermanfaat, dan yang pasti masyarakat Sragen dihimbau untuk tetap waspada dan tetap berhati-hati di saat musim kemarau saat ini. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Demikian Bersada ID Talks untuk edisi hari ini mengenai BPBD Sragen siaga kemarau, dropping air bersih, dan antisipasi karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SH MSI. Terima kasih rekan Dewi Rati untuk Bersada ID Talks hari ini.
5: Bersada ID Talks. Bersada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal di sesi yang kedua dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan informasi mengenai Car Free Day Ketapang rutin digelar. Bupati launching identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Rekan Wilia Susanti, informasi Anda.
1: Terima kasih. Car Free Day Ketapang rutin digelar Minggu pagi 26 Juli 2026 pukul 6.00 sampai dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di ruas Taman Kedondong hingga Simpang 3 Hos Cokro Aminoto. Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI bersama keluarga berbaur dengan warga memanfaatkan CFD untuk olahraga, jalan santai, senam bersama, dan berkumpul bersama keluarga. Launching identitas kependudukan digital atau IKD. Kedepan ada layanan perekaman KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan aktivasi IKD. Pemeriksaan kesehatan gratis, cek tensi, gula darah, kolesterol, dan konsultasi PTM di depan kafe Nuba. Puluhan UMKM, kuliner, dan produk lokal memeriahkan CFD. Pelaku usaha juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan dengan menyediakan kantong sampah mandiri. CFD tidak hanya untuk olahraga, tapi menjadi ruang kebersamaan, ruang pelayanan, dan ruang tumbuh ekonomi. Pemkab Ketapang akan terus kembangkan CFD dengan menambah layanan publik dan menata pedestrian, trotoar, serta taman kota. Tujuan mewujudkan ruang publik yang sehat, inklusif, produktif, dan mendukung pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya, Willy Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
0: Selanjutnya dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Informasi mengenai peringatan Hari Krida Pertanian ke-54. Pemkab Magetan dorong modernisasi dan regenerasi petani. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wina dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Rekan Wina, informasi Anda.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar upacara peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan. Peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan pangan sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut diawali dengan apel pagi. Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, penyerahan secara simbolis bantuan hibah alat dan mesin pertanian, dan juga penyerahan hadiah berbagai lomba. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan pertanian di Kabupaten Magetan. Bupati Magetan juga menegaskan bahwa Magetan dikaruniai potensi alam luar biasa mulai dari lereng Gunung Lawu hingga dataran rendah yang menjadikannya salah satu lumbung pangan diperhitungkan di Jawa Timur. Namun menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, dinamika harga dan alih fungsi lahan di tahun 2026, sektor pertanian dituntut untuk terus berinovasi. Guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Magetan mendorong seluruh insan pertanian untuk 3 langkah strategis, yaitu adopsi teknologi dan modernisasi, kemudian regenerasi petani, dan yang ketiga penguatan sektor hilir. Dan pendengar, melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga kelompok tani, serta akademisi dan sektor swasta, Kabupaten Magetan optimistis dapat mewujudkan pertanian yang semakin maju, mandiri, dan modern. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk informasi di sesi kedua kita. Ada reporter Wilia Susanti dan juga reporter Wina yang baru saja menyampaikan informasinya. Terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: Dengarkan dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Mendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Di antaranya dari Langsekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kemudian dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
6: Pendengar Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulawan mengatakan, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bahwa pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih, redaktur Aan Kasyanto.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, untuk kabar selengkapnya, sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari Langsekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto hadiri pisah sambut Dandim 0310 SSD. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yelmi Rustam dari Langsekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Rekan Yelmi Rustam, informasi Anda.
7: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara pisah sambut Komandan Kodim 0310 SSD yang diselenggarakan di Balairung Langsekmani Kantor Bupati Sijunjung Minggu 19 Juli 2026. Tampuk kepemimpinan Dandim 0310 SSD secara resmi berganti dari Letkol Cezi Joko Stradana ST kepada pejabat baru Letkol Infantri Diki Sakti Maulana Eshub Internasional. Momen penting ini dihadiri langsung oleh pimpinan dari dua wilayah operasional Kodim 0310 SSD, yaitu Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir bersama Wali Kota Sawalunto Rianda Putra dan Wakil Wali Kota Sawalunto Jeffrey Hibatullah. Turut hadir pula jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, sekretaris daerah hingga para kepala perangkat daerah dan camat dari kedua wilayah guna memberikan penghormatan kepada pejabat lama serta menyambut pimpinan yang baru. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian Letkol Cezi Joko Stradana selama bertugas di bumi Lansek Maneh. Ia berharap tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga, sekaligus menyambut hangat kedatangan Letkol Infantri Diki Sakti Maulana untuk melanjutkan kolaborasi dan komunikasi yang harmonis antara Kodim dan pemerintah daerah. Senada dengan Bupati Sijunjung, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra turut menyampaikan terima kasih atas dedikasi pejabat lama bagi kemajuan masyarakat Sawalunto. Menyoroti tantangan daerah saat ini, khususnya terkait keterbatasan anggaran, Rianda menekankan krusialnya sinergi dan keterpaduan langkah antara TNI, Forkopimda, instansi vertikal serta tokoh masyarakat demi mempercepat pembangunan wilayah. Letkol Cezi Stradana mengutarakan rasa syukurnya atas dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda selama kurang lebih satu tahun masa jabatannya. Ia mengapresiasi kerjasama solid yang membuat situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kodim 0310 SSD senantiasa kondusif sebelum menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada suksesornya. Sementara itu, Dandim 0310 SSD yang baru, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, memohon doa dan bimbingan dari para kepala daerah agar dapat menjalankan amanah dengan optimal. Ia menegaskan kesiapan TNI untuk terus merawat stabilitas keamanan, mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu di wilayah Sijunjung, Sawalunto hingga Darmasraya. Acara ini kemudian diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Demikian Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansek Maneh Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Bergeser ke Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengenai informasi, Pemprov Kalsel bangun RTLH lengkap dengan sanitasi untuk tekan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Fitri Hidayah dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekan Fitri Hidayah, silakan.
8: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan dana insentif dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel akan membangun 17 unit rumah tidak layak huni yang dilengkapi fasilitas sanitasi di Kabupaten Tanah Laut. Program ini menyasar keluarga berisiko stunting agar memiliki lingkungan tempat tinggal yang sehat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti mengatakan, dana insentif tersebut merupakan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. Kabupaten Tanah Laut dipilih sebagai lokasi program karena masih menjadi salah satu daerah dengan angka stunting yang relatif tinggi di Kalimantan Selatan. Seluruh calon penerima bantuan juga telah melalui proses verifikasi bersama instansi terkait berdasarkan data sasaran nasional. Pembangunan rumah ditargetkan mulai dilaksanakan setelah anggaran perubahan disahkan. Pemerintah optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada Desember 2026 sehingga masyarakat menerima manfaat dapat segera menempati rumah yang layak dan juga sehat. Rahmiyati menjelaskan program ini berbeda dengan pembantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang selama ini dijalankan di Sperkim. Pada program reguler, bantuan yang diberikan sebesar Rp20 juta hanya untuk perbaikan komponen utama seperti atap, lantai, dan dinding. Demikian dari Kota Banjarbaru, saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Menutup jumpa kita hari ini, informasi dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengenai HUT Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Tegal, sebanyak 287 koperasi merah putih sah berbadan hukum. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hendro Eldi dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekan Hendro Eldi, silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat pilar ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi yang adaptif, modern, dan berbasis digital. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman saat menghadiri resepsi tasyakuran hari ulang tahun koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Tegal di Penopo Amangkurat Slawi hari Sabtu kemarin. Mengusung tema koperasi berdaya, Indonesia berjaya, Bupati Ishak mengajak

0: aktif. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembinaan, pendampingan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta program revitalisasi agar koperasi yang belum aktif dapat kembali produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Imam Rudi Kurnianto menyampaikan bahwa sebanyak 287 koperasi desa dan koperasi Kelurahan Merah Putih telah resmi berbadan hukum. Saat ini koperasi tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi juga mengembangkan berbagai unit usaha baru, diantaranya penyediaan sembako murah, layanan pembayaran elektronik atau PPOB, Samsat Budiman, Internet Rakyat, pengelolaan sampah hingga mendukung program makan bergizi gratis melalui kemitraan penyediaan logistik pangan. Ketua Panitia Hari Koperasi Sutrianto juga mengapresiasi sinergi antara Dekopinda, PKPRI, pemerintah, dan dunia usaha yang telah mensukseskan seluruh rangkaian peringatan Hari Koperasi tahun ini, termasuk partisipasi pameran produk UMKM Kabupaten Tegal pada peringatan Hari Koperasi tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kota Solo. Melalui penguatan tata kelola, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Kabupaten Tegal berharap koperasi semakin mampu mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah menuju kabupaten yang maju dan tangguh. Demikian, saya Hendro LD, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan-rekan reporter untuk sesi yang ketiga. Ada rekan Yelmi Rustam, kemudian rekan Fitri Hidayah, dan ditutup rekan Hendro LD. Terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Rara Anggita beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan? Iya.
1: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Allah, Mak Wo, kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Wo! Oh, Mak Wo! Sibuk mana, Mak Wo, Mak? Subuh hari baru, Mak Wo. Ayuh, alah, leh.
4: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sementara, Mak Wo, siku Itama. Kumpulan sarok-sarok, kah. Biar rahsia rumah Mak Wo, kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu, tolongan, ah.
3: Bak aku tak kagal mana, Mak Wo, kini tu. Subuh hari baru, Mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi lai Mak Wo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: yauma ya'tila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan? Muhammad Farhan. Ini orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Okay. Oh ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, okay. Nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rezeki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Gini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda bikin di sini musalla tempat disolatkan tuh. Ya. Oke? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Al-Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam salatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Gitu ya? Oke?
2: Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu.

ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman, izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Ya kan? Okay. Mencela, dulu ada, sekarang ada gak yang mencela? Ada, tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Oke, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya.

lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini, istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini, dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuma tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat tuh bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya, tolong jangan marah sama anak. Pesan saya ya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab. Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan.
Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik ke sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan, hayya ala sholat, hayya ala sholat, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ya, tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan, gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pasisir Selatan, media informasi, edukasi, geopublikasi tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara sahabat. Ayo mohon maaf kok mungkin agak terlambat bergabung karena wak mencari radio konvensional kira dulu tadi ndak lo ba suaro do kan betul ha. Jadi di streaming saja di 08237441591. Yang kabar gabung di program Kabanagari malam kini, bagi kabar untuk sadualahnyo di maupun berado, bagi kabar tentang nagari masing-masing yang bisa mungkin untuk malam kini ko bagi info lah nak bahas situasi kondisi. Awak sapo lah untuk Adit. Selamat malam Dit.
1: Halo, lagi saya selamat malam.
0: Iyo Adit, malam lali.
1: Bahasa Mbak Mir Siti.
0: Alhamdulillah, lai segi hajo Dit, sehat.
1: Adit lai sehat di Ciko, sudah makan tuh agak-agak blues kita agak batua.
0: Ndeh, cuaca mungkin nak terlalu banyak minum es Adit ko.
1: Tak pada terlalu banyak jadi cuma dari aktivitas gua agak capek.
0: Yo.
1: Waktu seorang terapis pijat kan, jadi itu ekstra lo sketek kan.
0: Oh betul.
1: Yo rencana tahun ini wak sudah mah doan saya lebih sini.
0: Jadi bisa lah dia mau buka praktek di rumah le kan.
1: Mana tadi awak bangun dari kapasku?
0: Atuh.
1: Sama kakak awak dah balik auto. Auto. Pokoknya auto warna merah kiro. Tadi kasiku.
0: Atuh baca di rancak autonya Adit bilo lo kembali auto ko.
1: Yo, awak nak pandai motor no, kakak awak nak motor.
0: Anede.
1: Baik abah kini bersiti.
0: Alhamdulillah lain baik aja dia. Nah, kalau Kabanagari gini kok banyak nampak kali Kaban. Nah, kalau untuk di Kabupaten Pasisir Selatan.
1: Kabanagari lah. Menaman sih kok. Cuma 7 Agustus akan diadakan lomba gitu.
0: Iyo, teman ko CP City tadi kan betul ha. Banyak kegiatan-kegiatan. Iyo kalau di painan kan ada patang mah lomba-lomba mural tu mah.
1: Lomba-lomba mural ko program baru di mana nama tu di kantor ada penting lomba-lomba mural.
0: Iyo kan untuk OPD mah. Jadi kalau memang lomba koko memang untuk merancangan gor Haji Ilyas Yakub wak ko kan gitu ah.
1: Haji Yakub ko tadi nampak di status abang wak ada membagikan bendera-bendera.
0: Ayo tadi itu Madit membagikan bendera merah putih kan.
1: Nampak tadi.
0: Itu tadi tu mah. Iyo dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan kan betul. Kalau untuk ibarat umum aku lah legai betul 81 betul.
1: Itu saya kata kalau Kabanagari kalau di Pantiko banyaklah ilmu yang dapat di situ kan.
0: Iya.
1: Pijat ado. Ilmu KKS ado banyaklah. Yang bagi-bagi tunanetra di Kota Painan masuklah ke Padangko, banyak keterampilan di situ.
0: Iya. Banyak anak kalau untuk kegiatan-kegiatan kan betul tu.
1: Tunanetra kan tidak lepas dari kehidupan, bisa berkarya.
0: Bisa lo mencari bahkan ada anak tu.
1: Disabilitas tidak ada kalahnya sama orang normal gitu.
0: Iya kan ke, ibaratnya gigi kolo di Abayo kekurangan tu nak menjadikan awak tu sebuah maham mambek yang ada potensi dalam diri awak tu kan. Jadi kekurangan tu memacu gitu ah, bak awak kemukunyo, bak awak ke ibaratnya melakukan sesuatu yang baguno lah untuk awak surang ataupun untuk orang-orang terakhir awak.
1: Ada. Oh, kalau kegiatan-kegiatan SLB ni kau sampai NGP apa yang ada di Siti? Kalau boleh tahu.
0: Belum dapat kabar di Siti dah dodit ah. Biasanya kini lado. Ana mo ko kalau untuk kegiatan-kegiatan biasanya untuk lomba-lomba apa?
1: Kalau dari radio lagi tu apa perlombaan yang
0: oh, dari untuk kantor habis itu adalah besok aditnya dulu cara sama adit.
1: Aduh yo, kalau di radio lagi saya buat acara-acara.
0: Iya.
1: Kalau di mana lu lintas di kota Pinang gini di sini?
0: Di cari dari CCTV kok lah aman mana adit ah?
1: Aman ya. Mana dia kok senar awak kau naik itu?
0: Nah ide mah dia dodit.
1: Baca orang gabung kau. Kabar nagari ini mah.
0: Kabar nagari adit aja mah dia nama gabung warung laki ide lo santai lagi.
1: Yo, lagi boleh request lagu kau pesi.
0: Aiy, hari kau sadit kau.
1: Lagu Mindang lah, gini nak. Dari Norayola lah
0: nak. Aja dulu itu dit.
1: Judulnya Rambang Mato tu dah judul lagu eh.
0: Rambang Mato.
1: Lagi Rayon lah.
0: Itu lagu ramo, lagu baru.
1: Lagu ramo.
0: Rambang Mato, emang itu judulnya dit?
1: Emang itu judulnya tas.
0: Iya tu Rambang Mato dari siapa kau? Coba lah PCT cari lah Mamato. Dek ulah Rambang Mato.
1: Apa PCT?
0: Dek ulah Rambang Mato. Adit.
1: Dek ulah Rambang Mato dek. Lupa lagi lagu.
0: Adit lai.
1: Tak lah. Tapi dek lagu itu lagu lama PCT dek. Jarang balik request jadi mana mu tu agak lupa judul lagu Minang kini. Oh, boleh dua bit itu.
0: Jadi atau dia biasa kini Madina tu.
1: Satu lagi dari Afina Branel.
0: Judulnya
1: Malam-Malam. Kau tu lagu itu agak ini lagu Malam-Malam.
0: Tak lagu nak.
1: Asik. Lagi. Ah, bagus yang lo sikit.
0: Jadi, kau dah gigih kau dit.
1: Oh, salam boleh Pak Siti.
0: Boleh mana?
1: Salam tu Pak Siti, Bang Roma. Jadi. Kak Yura Fanda. Ada Devri Musjaya lagi kau mana kan?
0: Nak menang ama dia kodonyo lek streaming kini bisanya.
1: Salam untuknya Musjaya, Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Roma. Ya. Tadi jam 5 sore nak ada lah siaran do PCT. Di program mana tadi program tari tu nak ada lah siaran tu nak.
0: Apa dek kadang-kadang bekonyo berita Indonesia live dek lama mah dia tu kadang beko kami yang 7 asal live betul.
1: Oh, berarti jam 5 nak siaran dah ya?
0: Malu nak do gini lah do dit. Kadangnya berita Indonesia Live tu lama dit. Jadi beko payah daripada terayang kan nancak lanjut malam.
1: Oh, ni. Tu.
0: Iya.
1: Ah, iya. Malam untuk Kak Vivi, Pio, Adel, Bang Roma, Mak Uwo, Hayati, Pak Oga, Bang oh, ya ada pendengar awak. Ya. Pokoknya buku ini lah. Oh, terus mendengar sampai lagi sampai di mana pun berada. Jangan lupa untuk Mama Naila atau Tek Nai.
0: Jadi di.
1: Yo, assalamualaikum Bi Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit. Meko diputan ya, Adit. Sabar dulu untuk nalan pun bagabuang kalau masih ada waktu ko untuk informasi waktu ibadah sholat Isya jam 09.39. Awak dah enggak kalah dulu rikosan Adit ku do jorayolah deulah rambang mato.

0: Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/basnas-pesel2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Mahasiswa IPB University.
1: Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
2: atau di website resmi Radio Langkisau FM pesisirselatankap.go.id.
3: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
4: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hai sahabat Langkisau, kami dari Sanggar Seni dan Budaya San Alida Painan, Pesisir Selatan.
1: Jangan lupa dengarkan terus 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 Langkisa FM, sahabat masih bersama Pik Siti di program Kabar Nagari malam kini. Yang kabar-kabuang mulih mana kok Pik Siti tunggu dari tadi ya. Ada adik lah bergabung lah streaming. Nah, kini radio konvensional awak lah di Bali ya, jadi bisa bergabung kan betul. Untuk yang duduk-duduk di rumah sedang mendengar radio Langkisa FM ngopi santai ya, bagi Cece Baroma ngopi santai kan itu. Atau kamagi kabar untuk malam gini buliah bana sahabat ya di 08 07 1 59 1. Sampai malam juga untuk sadua lanyo di maupun berado untuk Mus Jaya, untuk Adit, untuk Sial ya banyak kalau untuk Siti Sapo malam gini kok deh. Halo, sampai malam Adit. Pak Oga semanta Pak Oga. Jadi requestnya ke Adit
1: dari Eno Viola.
0: Judulnya
1: Maafkan.
0: De, minta maaf juga lah, Dit.
1: Alhamdulillah.
0: Minta maaf, Adit, modenyo.
1: Iya. Saya ada lagu yang positif.
0: Baik. Kok dia lagi untuk Adit Ain, enggak kok.
1: Ini beli dua kok.
0: Jadi, hari kok saya dicolai-colai.
1: Jelai lagu Minang terbaru yang lagi final, aku yang ini dari bulan.
0: Adit. Dari siangnya tuh lah.
1: Lagu Minang terbaru ucapin JPCT yang lagi viral tahun ini.
0: Aduh, patang lagu Rayola nak salah JPCT mah. Tapi lah nanya lo Rayola nak.
1: Aja dulu itu.
0: Ah, kapatang tunggu lo. Aja dulu yang Minang terbaru jadi tadi nak.
1: Yo Minang terbaru.
0: Jadi santai lo Dit, sabar lo Dit.
1: Cuaca ini begini, lain tak ada.
0: Cuaca rancak warna aku dit.
1: Rancak warna ini.
0: Wah, dit. Nah yang baru ya. Kau Babariaro dari Eja SM.
1: Babariaro.
0: Babariaro dari Eja SM.
1: Oh, itu yang terbaru.
0: Oh, yang terbaru kok mah, yang baru mana kok mah.
1: Oh, itu saya putar lu, oh nanggal
0: lagi. Ah, kok ada 9 hari yang lalu agangkam lah tangan Denai.
1: Siapa yang nyanyi Pacific?
0: Ada dari Fristi Novella.
1: Agangkam lah tangan Denai.
0: Yo.
1: Ah, itu saya lah. Padangnya lagu ini.
0: Iya, kok ada lo lagu yang baru kayak lain.
1: Oh. Ini beli salam Siti.
0: Nah, ini untuk satu.
1: Salam untuk Bang Mus Jaya yang ada di Salido. Di Mau Kak Vivi.
0: Yo, jadi.
1: Adel, Vio. Roma habis itu ada pantun Barega sama
0: anggapnya. Iya, masa itu lah ada kan.
1: Saya ada Bang Roma sekarang. Salam untuknya. Bungkui saya lah, kok agak buang dia. Boleh ada waktu.
0: Adih, jadi Dit, aman tuh.
1: Aman, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada Adit di Padang. Pak Oga, dicoba balik Pak Oga. Untuk Mus Jaya di belakangnya tadi beliau dicoba balik. Tuh, untuk Mama Puja, Mama Naila, 2R. Tuh, siapa ya? Banyak deh. Nah, untuk Pak Faisal, bagai kau dicoba lah balik. 08237-1-591. Untuk Encun Adi juga bagai sampai malam. Pak Sapu lah untuk sial lagi nih kalau berdari-dari yang di belakang deh. Halo. Halo Langkisa FM, selamat malam Pak Oga.
2: Selamat malam Siti.
0: Pak Siti.
2: Ah, Abi Siti.
0: Awak di Kabanagari malam kini kok apa oga? Apa oga kok tekanan di oga le? Apa oga?
2: Baru menyambung aduh, baru gabung.
0: Baru gabung.
2: Cari cocok aduh.
0: Eh, di cocoknya baru oga ini le. Cepi Siti kok lah di rumah Pak Gar masih cerocok deh. Iya, baga bang gabung lah kemari. Ah, duduk-duduk kan itu ha, kan suka radio. Oh, kabar agari jadi Pak Gar nak do kabar yang disampaikan ke Pak Gar?
2: Kabar agari.
0: Iyo, iyo kabar agari kabar di Senayan gini kan betul. Kabar yang lain nak dok disampaikan itu kabar di Senayan aja di.
2: Itu ada pertandingan legend dengan orang-orang.
0: Apa Pak Oga?
2: Pertandingan legend bola kaki.
0: Oh, ada dua cara-cara dicerocok bagai kau ada cara malam kau.
2: Ada cara apa
0: ada salah pasang tenda ada. Oh, ada kecil besiti kok ada cara-cara bagai kan tuh.
2: Cara-cara nyantai-nyantai.
0: Iya.
2: Cara menghidup udara malam.
0: Menghidup udara malam ya.
2: Iya
0: jadi.
2: Jadi besiti nak ada apa dah?
0: Ah nak ada kabah ya dah.
2: Kabar-kabar
0: negari, negari
2: jauh
0: lah. Itulah, negari jauh lah, cara tu lah.
2: Lagu, ya,
0: jadi, lagu. Jadi. Pak Ga, request Pak Ga ini, ko?
2: Request lagu aku lah. Orang Minang Beralik Gadang.
0: Orang Minang Beralik Gadang. Yeah. Orang Minang Beralik Gadang, jadi. Sakam puang orang mak. Itu kalau nak salah, nak. Itu judul lagu enak Pak Oga. Orang Minang Beralik Gadang.
2: Jok sama jelea. Lagu asin yang lama mau licin-licin.
0: Nak ada hujan hari itu Pak Oga?
2: Ada lah.
0: Licin asben judulnya.
2: Iya licin asben.
0: Oh lah. Vivi Api Siti Pak Gara itu.
2: Itu
0: lah, itu mangkuk Cipi Siti tadi hujan, nak ada hujan hari itu kan tuh.
2: Ada hujan, iya.
0: Ada hujan,
2: ada hujan. Ada hujan, ada hujan. Iya tuh. Lagi rambak kepala,
0: tengkak. Tak bisa kemana-mana jadinya kan.
2: Kemana-mana.
0: Yalah, Pak Oga lanjut lah, Pak Oga. Maka salam ya, Pak Oga ini kok.
2: Iya. Yalah. Salam-salam ya, buat ya Perdin,
0: Suhaji Nusago,
2: Ketapiha, Mama Itam, SBI, Raja Minang. Ya itu, Putri Lubek, Mama Naila,
0: Jadi, yuk.
2: Terus Dekadeka, Ika Kliner,
0: Ika
2: Isa, Putra Jamber.
0: Jadi.
2: Dinanjun, Pondokun, Yup, Nasi, Pak Olan, Pak PM, Buya, Ilham, Didi, Andi, Afis, ya saudara lebih di Mungkis ya sih.
0: Yup.
2: Ya. Ayam bangkok makan terasi dari Cerecok, Polga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Oga yang lama gabung. Di belakangnya tadi ada Sia tuh dicoba balik di 08237-1-5591. Oh, untuk Ayah Ferdi jarang bergabung gini nak. Dek nak lu tahu nomor baru atau bagaimana kok ya Ferdi? Dicoba bergabung balik sahabat yo di 08237-1-5591. Beko diputar ka beko lagu orang Minang Beralik Gadang ko sekampung orang mendoan betul ah. Oga doa lagu eh. Beralik mendi cerai poga nah. Atau mungkin ada nak beralik nah. Besok Pak Oga bisa menyumbangkan suara emasnya. Mah. Apa jula masih cik lo sahabat ya kabar balik ko di Kabupaten Pasisir Selatan bentua malam kini di program Kabar Nagari. Aku Sekda Pasisir Selatan mengatakan menjaga alam harus sejalan jo kesejahteraan masyarakat. Jadi pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan menegaskan risiko sahabat komitmennya untuk taruh mendukung upaya pelestarian kawasan konservasi penyu jo mangrove Ambiang Para Kecamatan Sutra. Jadi dukunganku dinilai sangat ibaratnya penting banget lah untuk di kawasan konservasi penyu ku dikelola masyarakat untuk lebih lestarinya sekaligus juga untuk memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasisir Selatan Zainal Arifin mewakili Bupati Pasisir Selatan menghadiri peringatan Hari Mangrove Sedunia di tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan konservasi penyu Ambiang Para hari Minggu kapatang. Jadi kegiatan penanaman mangrove sahabat itu pelepasan tuki juo yang digagas masyarakat bersama para pegiat lingkungan mengatakan kegiatanku merupakan bentuk kepedulian nyatulah terhadap kelestarian ekosistem pasisir yang patut untuk mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat kecik kami itu. Jadi memang pelestarian lingkungan ku ndak hanya untuk mengecek tentang menjaga ekosistem saja tetapi juo harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi memang diharapkan dukungan terhadap kawasan konservasi penyu mangrove Ambiang Para kok sahabat tidak hanya berasal dari pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan saja tapi juga dari pemerintah pusat serta para wakil rakyat di berbagai tingkatan. Jadi memang dukunganku dari diminta juga kepada anggota DPRD, DPRI maupun DPD RI untuk ikut memperjuangkan programku jual lokasi anggarannya yang bisa berkaitan bisa untuk pelestarian lingkungan itu. Memang keberadaannya memang dinilai tidak akan kehilangan daya tarik do sahabat karena bertumpu pada kekayaan alam yang harus dijaga bersama oleh masyarakat. Dan jalan kok sampai ada beasiswa Basnas ya, baanyo aku ada nggak kode dari Cidani yang menyampaikan.
3: Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

pesisir selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/basnas-pesel2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 082174969830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sapa sudah kita siapkan di putaran malam edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Harimau Raff Sedunia 2026 di Ampiampara, Herman mengatakan laut kita kini lebih banyak sampah daripada ikan. Suasana kawasan konservasi penyu dan mangrove Ampiampara Kecamatan Sutra dipenuhi semangat kepedulian terhadap lingkungan. Ratusan peserta dari berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, pegiat lingkungan, akademisi, hingga jurnalis berkumpul menanam mangrove dan melepas tukik dalam rangka peringati Hari Mangrove Sedunia 2026. Ketua Laskar Tertokram atau Ampiampara sekaligus Ketua Perdarwis dan Pokmaswas LPPL Nagari Ampiampara Haritman SPT mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan telah berada pada titik yang harus menjadi perhatian semua pihak. Haritman juga menyatakan ancaman terhadap lingkungan bukan sekadar isu global tapi juga dirasakan langsung di Indonesia termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia menjelaskan sampah plastik yang mencemari laut merusak terumbu karang, membunuh berbagai biota laut karena terlena atau terjarat serta mengurangi kemampuan laut menyerap karbon sehingga memperparah pemanasan global. Haritman juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk para jurnalis lingkungan untuk tidak hanya menanam mangrove pada kegiatan seremonial, tapi juga pastikan pohon-pohon tersebut tumbuh dan terpelihara dengan baik. Di kawasan konservasi tersebut, masyarakat bersama para relawan secara rutin menyelamatkan sekitar 120 sarang telur penyu setiap tahun. Meneteskan telur-telur tersebut kemudian melepas tukik ke laut sebagai bagian dari upaya pelestarian spesies yang dilindungi. Itulah sebarang informasi di Liputan Berita Malam edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini, saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.